aku mandi segala macam, sempat nyetor gitu loh, tapi ini mau nyetor lagi gitu loh Sobat Suara. Padahal aku baru selesai sarapan ya. Astaga, astaga, ada aja ya. Oke, langsung saja.

Titi DJ dengan matamu. Mata yang paling indah hanya matamu, walau matamu itu banyak beleknya. Astaga. Oke, selanjutnya.

0: Selanjutnya ada band dengan Manja ya. Siap hadir nih sahabat suara, langsung aja secara full aku puterin buat Tutrut. Ada Titi DJ dengan Matamu, Ratu Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, dan juga ada band dengan Manja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh bentar ya Pak. Eh ada apa lagi Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara aku. Akan ngembul siaran di Suara Seru dan baru aja memulai siaran pagi hari ini. Udah dibuka dengan 3 lagu Indonesia 2000-an. Ada Titi DJ, Matamu, kemudian juga Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Dan barusan kamu dengerin ada band dengan Manja Kau Dambaku. Sahabat suara, kamu ada gak sih yang pagi hari ini, ya sekarang ini maksudnya sama kayak aku yang tadi sebenarnya udah nyetor ya, udah BAB. Kalau jadi habit juga gitu kan, nyetor lagi ya. Jadi pagi ini dua kali nyetor nih sahabat suara, astaga. Karena memang kalau aku sempat baca-baca di internet, memang jam-jam pagi itu memang harusnya udah menjadi panggilan alam memang sahabat suara untuk BAB gitu ya. Karena setelah kita semalaman tidur, nah pagi tuh kayak membuang yang tidak penting di tubuh kita gitu ya. Jadi kalau aku jujur aja setiap pagi pasti sahabat suara, gak mungkin gak untuk BAB gitu ya. Nah kalau yang gak BAB gimana kan? Ya gak tahu. memang mungkin ya bukan jadi habit juga gitu kan ya. Cuma memang sebenarnya memang aku ngerasa sih tadi pagi sahabat suara ketika BAB yang pertama ya pas mandi juga gitu, kayak memang kurang lega aja gitu. Nah ternyata bener pas tadi habis sarapan, ya sarapannya seperti biasa kukusan lah ya. Terus tiba-tiba langsung mau nyetor lagi, ya udah akhirnya tadi pas muterin lagu-lagu tadi aku nyetor. Nah, cuma gini sahabat suara, kadang-kadang nih ya di kamar mandi, dimanapun ya, makan di rumah sendiri pun atau di kantor sendiri pun sahabat suara, kadang-kadang kita itu suka melihat sesuatu-sesuatu yang cukup bikin kita dakdikdukser ya. Ya itu kayak uji nyali di dalam WC ya. Maksudnya kayak gimana kan? Biasanya kan kalau di kamar mandi itu kan adanya apa? Cicak, ya nggak sih? Habis itu apa lagi? Misalnya ya ada hewan-hewanan kayak cacing misalnya gitu kan ya. Atau apapun lah gitu sahabat suara ya. Kadang-kadang ada rambut-rambut ya. Maksudnya beneran rambut kita gitu. Kadang ada potongan jenggot juga karena misalnya habis nyuci apa mesin apa alat cukurnya di kamar mandi misalnya gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu. Nah tadi pas aku BAB nih sahabat suara, pas duduk, enak-enak nih udah duduk, lega gitu kan, buar gitu ya. Terus aku melihat, kok di sela-sela pintu itu ya ada pintu WC-nya sahabat suara, terus di pinggirnya itu ada kayak kayu, apa ya aku bilangnya, pokoknya ada kayu lah gitu ya. Nah di sela-sela kayu itu aku melihat kok kayak ada kaki-kaki kecil gitu ya. Kayak serangga gitu. Ternyata setelah aku lihat, wah laba-laba nih sahabat suara. Dan laba-labanya cukup gede sih.

0: nggak takut sama hewan-hewan serangga yang seperti itu. Kita cuma geli karena mereka tuh berbuku-buku, ya nggak sih, kayak tubuh mereka tuh kayak bikin ih gitu loh. Nah ini jadi hanya kayak udahlah aku selesaiin dulu BAB-nya gitu, baru aku siram aja. Maksudnya si laba-laba itu aku siram buat lari gitu sobat suara ya. Udah selesai BAB-nya aku, udah siram segala macam, aku siramlah si laba-laba ini untuk lari gitu kan. Bukan lari, malah dia ke atas. Malah dia ke atas ya, terus dia di deket pintu. Nah masalahnya adalah di deket pintu itu aku gantungin celana aku sama dalaman aku nih sobat suara. Nah aku takut banget nih laba-laba ya, itu ke celana aku tuh atau ke dalaman aku itu tuh. Ngeri banget sumpah, tapi yaudah lainnya kayak yaudah biarin aja gitu. Yang penting udah agak menjauh dari aku, yaudah udah seperti biasa bersih-bersih segala macem. Pas aku balik, set, laba-labanya udah gak ada lagi sobat suara. Terus aku kayak, waduh, kemana nih laba-laba? Sampai aku beneran cari loh, kemana ya? Sampai aku lihat di ruangan toilet ini, ya, yang kecil ini ya, nyari, kok nggak ada, yaudahlah gitu. Terus udah selesai, aku keluar dari toiletnya, dari WC. Tapi aku ini dulu nih, tuh celana aku pas mau pakai, aku kepak-kepakin dulu sobat suara. Saking parnoannya gitu. Aku, apa sih kalau bahasa Palembangnya, kebutin, ya gitu. Jadi kayak, plek plek plek gitu biar nggak ada apa-apa, madalaman juga tuh sama. Astagfirullahaladzim, baru kali ini sih jujur 2016 aku di kantor ini sampai dengan sekarang baru ini aku nemu di toilet ada laba-laba. Gede lagi, astagfirullahaladzim. Terus suges aja dulu ngejokesnya kayak gini sama suara dulu, ingat nggak sih kalau ngejokesnya kalau zaman dulu, ih kayaknya aku bisa jadi Spiderman deh kalau aku dicetuk sama laba-laba ini ya. Ya gak begitu, ujung-ujungnya bukan jadi Spider-Man, nanti jadi sakit ujung-ujungnya sobat suara. Makanya ini pesan dari aku buat kamu, di toilet manapun, di WC manapun, di kamar mandi manapun ya, selalu waspada. Makanya bawa handphone juga, satu jangan lupa ya. Karena apapun bisa terjadi di dalam toilet, di dalam WC, dalam kamar mandi. Entah kekunci, entah tadi ngelihat hewan-hewanan ya, entah lihat macam-macam lah pokoknya. Jadi waspadalah, waspadalah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Isrom Lembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kalau kamu yang hari ini ya rencananya weekend nanti, maksudnya itu udah punya rencana buat stay di rumah aja ya, karena kebetulan apa ya gak ada kerjaan juga, terus mau nongkrong males pengennya stay aja gitu ya. Tetapi kadang-kadang jadi masalah nih sahabat suara, pengennya kita stay di rumah seharian benar-benar gak kemana-mana, tapi sayangnya gak disupport dengan internet di rumah yang gak ngebut, terus juga gak stabil, harganya juga gak hemat gitu kan ya. Ayo gimana coba, ujung-ujungnya keluar lagi ya. Maka dari itu biar kamu betah di rumah, cari dong internet rumah yang pastinya harus super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat juga. Yes, pilihannya adalah dengan menggunakan IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi pilihan kamu. Dan dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, ya aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp350.000, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi nggak usah capek-capek buat milih mana ya, internet kencang atau harga hemat, ya udah cuma ada di IndiHome aja. Karena dengan IndiHome, kamu bisa dapetin dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang nggak buat kantong jebol. Selain itu ya, kamu juga bakal dapet bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang juga dengan cara bisa datang ke GraPARI terdekat atau bisa cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Hey Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang ada rencana weekend ini mau belanja, ya yaudah belanja di Alfamidi aja. Karena setiap weekend pasti Alfamidi ada promo, namanya promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi buat kamu pas banget nih ya, yang pengen belanja di Alfamidi dan cari promo, ada di Alfamidi. Nah, kira-kira produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini? Aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama ini ada Ciptaden PG Fresh Mint Cold Mint 225 gram dari Rp15.300, itu menjadi Rp12.900. Kemudian ada Shinzui Body Wash BC Olvarian Refill 380 gram dari Rp27.500, itu menjadi Rp18.900. Kemudian ada Pantene Shampoo 145-160ml Olvarian, itu dari Rp31.900 menjadi Rp26.500. Kemudian ada lagi Hydro Coco Ori TP 250 ml dari Rp9.200 jadi Rp7.900. Kemudian ada lagi untuk Golda botol 200 ml Olvarian dari Rp4.500, itu menjadi Rp4.000. Dan kalau sahabat suara pengen tahu kira-kira produk apa aja yang masuk di promo JSM, langsung aja cek di Instagram @alfamidi_ku. Jadi buruan ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu, nikmatin promo JSM ini. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Ngebul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, ya ini lagi dan lagi, kalaupun aku mungkin kemarin-kemarin kalau kamu dengerin, aku udah sering banget ngebahas soal banyak banget nih ya oknum-oknum pelajar yang melakukan aksi yang mengganggu pengendara lain jalannya, pengendara jalan lainnya gitu ya. Mulai dari tawuran ya dan lain sebagainya, belum lagi juga menunjukkan sajam, senpi lah. Gak tahu ya, dibilang keren kali yang begituan ya sahabat Suara ya. Harusnya kalau mau dibilang keren tuh banyakin prestasi, ikut ekskul, nah gitu baru keren ya. Bukannya malah keren nunjukin yang begituan ya. Nah jadi sahabat Suara, ini lagi rame di media sosial ya. Dan aku baca informasinya dari sumex.diswe.id. Jadi ada viralnya adalah video oknum pelajar yang konvoy bahkan mengganggu pengendara lain di Palembang gitu ya. Bahkan kalau aku lihat videonya, ada yang gak pakai helm, bawa bendera, dibilang keren. Yang lucunya adalah bukan cuma cowok, ada ceweknya juga di sini. Oh ya, dada aja ya. Jadi ternyata nih setelah rame nih sahabat Suara ya, ini Satlantas Polrestabes Palembang kabarnya siap menindak tegas oknum pelajar yang melakukan konvoy mengganggu pengendara lain jalan raya ya. Jadi ternyata kalau di sini diberitakan aksi oknum pelajar ini berlangsung di jalanan Kota Palembang di Minggu malam 30 Agustus 2026. Minggu malam lagi. Tedo, woi, sekolah besok upacara, bukan konvoy nganggu jalanan. Astagfirullah ya. Jadi Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Hadianto Panusunan Hutasoid ngebilang ya kalau pihaknya menghimbau kepada kelompok muda atau pelajar ini yang menggunakan kendaraan sepeda motor untuk gak melakukan konvoy di jalan raya gitu ya. Ya bahkan mengganggu juga kayak gitu. Dan belum lagi tadi gak pakai helm segala macam ya. Nah kabarnya sahabat Suara ya, polisi juga sudah mengantongi identitas pengendara motor yang melakukan konvoy yang videonya rame ini ya. Karena kan emang itu terbaca pasti ya. Dan nomor apa namanya, nomor plat itu kan pasti ada datanya juga sahabat Suara ya. Nah sebenarnya saran aku nih, ini kan terjadi lagi-lagi dan lagi ya. Harusnya jangan cuma sekedar dihimbau doang sih, ini menurut aku ya sahabat Suara. Tapi benar-benar dipanggil ya, kalau perlu dibina. Ya, kalau perlu orang tuanya juga dipanggil buat surat apa namanya, surat pernyataan nanti gimana-gimana gitu ya. Karena balik lagi nih sahabat Suara, enggak jelas gaje. Konvoynya tuh gaje, enggak paham apa tujuannya gitu. Ya, bikin macet iya, enggak pakai helm juga iya. Enggak jelas juga mau ngapain, ya, dibilang keren mau konvoy-konvoy begitu. Astagfirullah ya. Hah, dada aja ya. Ya semoga tadi baik lagi ditindak tegas ya, karena baik lagi ini sudah menimbulkan keresahan ya. Apalagi yang bawa-bawa sajam, senpi itu. Bahkan kemarin ada sempat ketangkep akhirnya ya, yang senpi rakitan itu sahabat Suara. Karena gak paham lagi ada apa sih dengan anak-anak muda kita sekarang ini ya, menganggap itu keren-kerenan. Astagfirullah. Mungkin orang tua juga nih menjadi PR juga untuk agak lebih gimana ya. Sebar salah juga sahabat Suara, terlalu ketat juga nanti salah ya, tapi dibilangin aja gitu ya. Dan diperhatiin, dipantau kira-kira seperti apa ya. Karena baik lagi takutnya ada apa-apa ya. Kadang-kadang kita gak tahu nih sahabat Suara apa yang terjadi di jalanan nantinya gitu ya. Jadi sekali lagi ya, semoga aja dari tadi sudah dibilang polisi sudah mengantongi identitasnya, dan semoga langsung ditindak akan seperti apa. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya seperti ini ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul ya.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang pengen banget beli sesuatu ya, entah makanan, minuman, snack-snackan, cemilan atau kebutuhan pribadi ya, atau kebutuhan orang lain, keluarga maksudnya atau di kantor, boleh. Silakan belanjanya di Alfamidi aja, sahabat suara ya. Karena seperti biasa, kalau udah masuk weekend, Jumat satu minggu selalu ada promo dari Alfamidi, namanya adalah promo JSM. Ya, jadi kira-kira apa aja produk-produk yang masuk di promo JSM buat minggu ini? Aku spill beberapa nih, sahabat suara. Yang pertama ada Alfamidi facial tissue 220 sheets dari Rp14.900 jadi Rp12.900. Kemudian juga ada kiss spray gold refill 280 ml, Sapphire refill 200 ml dari Rp13.900 per 2 pieces jadi Rp10.000 per 2 pieces. Kemudian ada lagi sunlight botol 675 gram all varian dari Rp13.900 jadi Rp12.900. Kemudian ada lagi untuk 2 kelinci sukro ori kribo barbecue 95 gram dari Rp11.500 jadi Rp9.000. Kemudian ada Milo Active Biscuit 96 gram all varian dari Rp11.900 jadi Rp9.900. Atau kalau sobat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Jadi buruan datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Hey suara, suara warga Indonesia.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara
1: di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Isol Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku, akan ngembul siaran di Suara Seru. Nah, Sahabat Suara, buat weekend besok, kira-kira planning kamu mau kemana ya? Atau mau ngapain? Kalau sekiranya bosen cuma nongkrong-nongkrong doang, tapi pengennya ada yang seru-seruan ya. Kalau bisa gegap gempita ya, heboh juga dan ramean. Nah, ini dia ya. Jadi pas banget buat weekend ini, aku ajak kamu buat ke sebuah acara yang dibuat sama teman-teman yang satu ini yang bakal sudah hadir di studio kita, yang pasti bakal ngebahas ini, dan siapa tahu kamu pengen ikutan juga. Langsung aja buat pagi hari ini kita bakal ngobrol bareng teman-teman dari F1 Community Palembang ya. Buset, ini udah pakai seragam ala-ala F1 banget nih ya. Jadi pagi hari ini ada siapa aja, boleh silakan kenalan ke Sahabat Suara.
3: Ya, halo Sahabat Suara, perkenalkan nama saya Dewana, okay. Biasa dipanggil admin 5.
2: Admin 5, oh banyak, adminnya banyak. Oke, okay, Dewana. Dewana sebagai admin 5 ya. Oke, okay, yang selanjutnya silakan.
4: Halo Sahabat Suara.
2: Ya.
4: Di sini ada Raihan sebagai partnernya admin 5.
2: Oh, jadi admin 4 ini.
4: Enggak, di bawahnya admin.
2: Oh, admin 5, admin 6.
4: Enggak bisa disebut juga admin
2: 6 sih. Oke, okay, partner pokoknya ya. Oke, okay, jadi ada Dewana dan juga Raihan ya. Raihan. Ini dia sebagai admin dari F1 Community Palembang. Banyak ya adminnya ya. Ada berapa sih, Bang?
3: Kalau untuk admin itu ada 5, duanya di Jakarta, tiganya di Palembang. Aha. Tapi kebetulan yang bisa hadir baru cuma saya.
2: Oke, okay,
3: gitu.
2: Cuma siapa? Dewana. Ya. Sandi dan Dewana ya. Dewana dan Sandi. Kebalik ya, benar ya. Ya gitulah Sahabat Suara ya. Oke, okay, jadi ini sekali lagi ada F1 Community Palembang ya yang hadir. Kira-kira ada cara apa, nanti kita bahas pelan-pelan dulu Sahabat Suara ya. Mungkin kamu baru dengar ya, kayak kamu udah pernah melihat activity mereka ya, tapi kira-kira kita kenalan dulu di awal-awal nih sama F1 Community Palembang ya. Boleh dong diceritain F1 Community Palembang ini sebenarnya community apa gitu loh.
3: Ya, thank you Kak. Ya, jadi F1 Community Palembang itu sebuah komunitas pecinta F1, okay, yang benar-benar passionate, yang benar-benar bisa dibilang sangat mengulik, sangat mengikuti perkembangan di F1 gitu.
2: Iya, iya, iya, iya.
3: Jadi kayak tidak hanya kita mengikuti race, tapi misal kita kayak ada update transfer perpindahan driver,
2: okay,
3: atau gosip-gosip tentang WEX nih gitu, misal kayak ada drama-drama lain seperti pertempuran antar tim-tim lah kayak kalau di komunitas kami itu sangat aktif, baik itu bisa online juga offline, itu sering membahas itu Kak.
2: Oh, jadi intinya adalah F1 Community Palembang ini komunitas pecinta F1.
3: Iya, betul.
2: Baik itu dari segala hal lah ya.
3: Segala hal.
2: Gosipnya, transfer, mungkin juga balapannya, mungkin mobilnya juga, segala macam lah, kalau begitu ya. Iya, iya, iya. Tapi udah lama berarti F1 Community Palembang hadir?
3: Iya. Sekarang sudah 1 tahun 5 bulan.
2: Oke. Oke, okay, oh baru, berarti
3: masih baru. Masih baru.
2: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, oke. Okay. Yeah. Tapi sebelumnya berarti itu di Jakarta berarti awal induknya. Atau gimana cerita tuh?
3: Iya, kebetulan ada admin 1, admin 2 itu Syafa, Namira, halo.
2: Iya.
3: Ya, mereka itu lagi pulang kampung ke Palembang pada saat Idul Fitri tahun lalu.
2: Oh, ini awalnya gini. Jadi ada admin berapa tadi? Admin 1 namanya adalah admin 1 2 namanya adalah
3: Syafa sama Namira.
2: Syafa sama Namira, cewek semua nih.
3: Cewek semua.
2: Jadi dia ini orang Palembang yang kerja di Jakarta.
3: Iya, tinggal di Jakarta.
2: Tinggal di Jakarta waktu lebaran kemarin.
3: Iya, pulang ke Palembang.
2: Oke, okay, terus?
3: Ya, mereka mengadakan ngumpul-ngumpul bareng nih, mumpung lagi pulang ke Palembang, ngumpul bareng sama pecinta F1 di Palembang.
2: Oke, okay, oke,
3: okay. Nah, jadi dari situ mereka ada mengajak 2 teman lagi, namanya itu Kak Ami sama Kak Ade.
2: Okay,
3: itu
2: okay.
3: Admin 3 dan admin 4.
2: Oke, okay. Oh, dari situ awal mulanya. Jadi belum ada tuh F1 Community Palembang, cuma baru ngumpul kayak kita orang-orang suka F1, yaudah kita kumpul aja yuk.
3: Ya, okay. Ngumpul langsung nonton bareng race F1.
2: Oh, di waktu itu.
3: Iya, pada saat abis lebaran tahun lalu.
2: Abis lebaran, oke, okay. Setelah itu akhirnya baru
3: Kebentuklah
2: F1 Community Palembang.
3: Iya, betul.
2: Oke. Jadi gitu ya, cuma si simple itu ya berarti ya.
3: Iya.
2: Pas balik, suka F1, langsung pada udah buat aja kayak gitu ya.
3: Betul.
2: Oke, tapi sejauh ini gimana antusiasmenya dan berapa banyak nih teman-teman di Palembang yang udah ikutan F1 Community Palembang nih?
3: Iya, kalau untuk jumlah anggota kita base-nya untuk WA group itu di lebih dari 285 orang.
2: Banyak dong berarti ya.
3: Iya, kalau follower Instagram ya 1100, TikTok juga 1200-an mungkin sekarang ya gitu. Jadi kayak memang antusiasnya pecinta F1 sekarang ini tidak hanya dari orang-orang tua karena
2: ya, dulu kan betul zaman-zaman Michael Schumacher ya dulu ya.
3: Betul.
2: Jadul banget
3: Schumacher, Ayrton Senna.
2: Jujur aku enggak ngikutin. Aku terakhir mentok-mentok ya F1 itu ya jujur ya. Itu adalah Fernando Alonso.
3: Oh ya, Fernando Alonso.
2: Itu masih balap.
3: Itu masih balap.
2: Fernando masih balap Alonso ya? Masih balap.
4: 4 musim.
2: Iya, masih balap. Era. Ya? Iya, masih balap dia ya.
3: Masih balap.
2: Oh. Masih balap. Aku tuh taunya dulu jujur ya, itu ada Fernando Alonso, Kimi Raikkonen.
3: Iya, Kimi Raikkonen. Ya,
2: Michael Schumacher
4: 2000 awal.
2: Iya, Michael Schumacher udah pastilah. Terus siapa lagi ya dulu? Pokoknya banyak sih angkatan-angkatan itu. Terus sudah enggak tahu lagi tuh, enggak ngikutin lagi tuh. Mentok. Tapi Fernando Alonso masih balapan.
3: Masih balapan sampai sekarang.
4: Pembalap paling tua.
2: Iya, suami senior dia.
3: Kalau istilah skena anak F1 itu apa? Pembalap rookie abadi.
2: Oh, pembalap rookie abadi. Iya. Itu bahasa ini skena F1-nya ya.
3: F1 lah gitu.
2: Oke. Sih seru ya ternyata ya. Ternyata banyak orang Palembang yang suka F1 juga ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Tuh sahabat suara. Jadi kalau kamu pengen lihat Instagram-nya boleh di mana?
3: F1 Community PLG.
2: Nah, F1 Community PLG. Jadi sekali lagi buat kamu pecinta-pecinta F1, kan seru tuh nonton F1 tuh. Ya, ya mungkin daripada sendirian di rumah atau sama pasangan nggak ngerti, mending ya bisa ikutan ini ya, karena juga kumpul-kumpul juga sering ya.
3: Iya, setuju.
2: Iya, oke. Tapi kalau kalian sendiri udah suka F1 dari kapan?
3: Iya, kalau dari aku itu kak, dia udah kenal dari SD malah.
2: SD,
3: dikenalin sama orang tua.
2: Oh, tahun berapa tuh SD-nya?
3: Kalau nggak salah 2006-2007.
2: 2006-2007, dikenalin sama orang tua.
3: Iya, secara nggak langsung.
2: Karena orang tua kamu nonton?
3: Nonton sama, dulu tuh ada baju merch McLaren dulu.
2: Oh, the McLaren. Oh, McLaren.
3: Era Hamilton sama Alonso.
2: Iya, Hamilton. Oh, jadi waktu itu di rumah kebetulan ada itu, apa?
3: Iya.
2: Si baju seragamnya itu.
3: Jadi kenalnya dari situ, dan sempat on off lah gitu, nonton enggak, tapi udah mulai aktif lagi di 2023-an gitu.
2: Oh.
3: 2023-an itu udah full nonton sampai abis lah kita, dikulik-kulik bener gitu.
2: Iya. Oke, dari ternyata dari kecil ya, kenalan sama orang tua, dari orang tua.
3: Yeah.
2: Waktu itu McLaren, iya Lewis Hamilton sama Alonso.
3: Alonso
2: itu. Oke, kalau siapa tadi?
4: Raihan,
2: gimana Raihan?
4: Kalau saya dari 2010 awal.
2: Itu waktu apa? SD, waktu kuliah atau apa?
4: SD, itu eranya Sebastian Vettel.
2: Oh iya ada, Sebastian Vettel, betul.
4: Dominasinya Sebastian Vettel.
2: Iya betul. Nah itu awal mulai gimana juga tuh? Kalau Sadewa, siapa tadi?
4: Dewa
2: itu kan dari orang tua. Kamu dari mana?
4: Gak sengaja lihat di TV.
2: Oke.
4: Ini apa nih balapan? Tapi kok orangnya di tengah? mulai awal penasaran.
2: Orangnya di tengah. Iya. Maksudnya mobilnya kok gitu gitu ya?
4: Mobilnya kok aneh mobilnya.
2: Iya. Oke. Okay. Terus akhirnya kebetulan Sebastian Vettel waktu itu ditonton.
4: Iya.
2: Oke. Okay, oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Terus akhirnya kebetulan Sebastian Vettel waktu itu

0: Hamilton sama Charles Leclerc.
1: Oh, si Hamilton sekarang udah di Ferrari ya?
0: Sudah di Ferrari.
1: Iya. Oke. Lewis Hamilton tuh gara-gara aku taunya dia bucin tuh sama siapa namanya? Kim Kardashian gitu. Iya, betul ya. Tapi emang balapannya juga luar biasa sih. Oke. Seru ya, sahabat suara. Ya, karena ada ternyata F1 entusias ya kita bilangnya ya.
0: Iya, F1 entusias.
1: Seru itu gitu kan ya. Oke. Tapi kalau ini seragam-seragam kayaknya ada seragam ini seragam siapa nih?
0: Ini yang dipakai ini. Ini pakai Ferrari semua.
1: Ini Ferrari semua.
0: Ya, karena kebetulan memang kan tema apa? Event kali ini kan di Italian GP.
1: Oh, yang nanti akan home kita bahas
0: of,
1: ya.
0: Home of Ferrari
1: okay.
0: Gitu.
1: Jadi
0: pakai merah-merah.
1: Makanya merah-merah. Iya, kalau Ferrari kan intinya merah-merah ya.
0: Merah-merah.
1: Gitu sahabat suara ya. Ih, seru enggak sih? Jadi buat kamu yang suka nonton F1 ya. Mungkin belum pernah nonton di sirkuit. Nah, ini nonton dulu bareng nih ya. Tapi kalian pernah gak nonton di sirkuit?
0: Kalau aku kebetulan udah pernah, Kak. Tahun lalu,
1: alhamdulillah. Oke, Dewa tahun lalu di mana?
0: Di Singapura.
1: Di Singapura. Singapura itu memang sering ya, maksudnya Malaysia, Singapura itu kan pasti F1 tuh pasti ada terus ya.
0: Iya, kalau yang reguler itu sekarang itu di Singapura memang tiap tahun ada.
1: Iya.
0: Nah, kalau tahun ini kebetulan karena ada konflik di Timur Tengah itu jadi sekarangnya pindah ke Malaysia tahun ini.
1: Oh, oke. Berarti kamu pernah tahun lalu di Singapura?
0: Di Singapura, ya.
1: Oke, keren banget ya. Waktu itu sama siapa aja?
0: Kali itu pernah bareng juga sama admin satu Syafa.
1: Oh,
0: gitu kan.
1: Bareng-bareng.
0: Jadi kayak bareng-bareng nih gitu.
1: Oke. Tahun lalu siapa tuh yang menang waktu kamu datang ke Singapura itu?
0: Oh ya, tahun lalu itu George Russell, itu pembalap Mercedes.
1: Oke.
0: Itu juga lagi happening tuh, disukai sama banyak orang juga.
1: Iya, oke. Kalau Raihan pernah nonton di sirkuit langsung?
2: Kebetulan belum, tapi
1: belum pernah.
2: Ada rencana.
1: Ada rencana ya. Iya. Rencana mau kemana? Singapura juga atau Malaysia?
2: Malaysia.
1: Oh, Malaysia. Sorry, karena tadi ada konflik Timur Tengah, pindah ke Malaysia.
0: Pindah ke Malaysia.
1: Iya. Boleh juga tuh ya. Gimana sih? Enggak, kalau boleh tahu gimana sih rasanya nonton di sirkuit tuh?
0: Iya. Kalau nonton di sirkuit itu jangan expect kita bakal bisa ekspektasi nonton bisa seru gitu.
1: Iya.
0: Tapi ekspektasikan itu kita nonton sebagai ambience gitu. Kita lihat sekitarnya, kita lihat ya mobil mungkin kayak 1 detik 2 detik lewat.
1: Iya betul.
0: Wang.
2: Kalau gitu, nonton di sirkuit mah cari experience aja.
1: Iya betul. Kan maham-maham nih. Kita kan yang nonton di rumah kan lebih worth it ya.
0: Iya betul.
1: Maksudnya kita diliatin kan pas lagi apa sih namanya akselerasinya kayak segala macam. Lah kalau di sirkuit kan
2: informasi yang kita dapat di rumah lebih banyak.
1: Iya, kalau di sirkuit kita cuma duduk, banyakkan update.
0: Iya.
1: Udah lewat.
0: Ya kepala tuh kayak kanan kiri, kanan kiri. Perasaan bukan lagi di.
1: Iya. Betul. Iya sih ya. Jadi kalau yang mau nonton di sirkuit jangan ekspektasinya seru ya. Jangan terlalu tinggi ya ekspektasinya. Yeah. Tapi anggap aja ambience-nya.
0: Experience kita melihat aja.
1: Iya,
0: ketemu sama orang-orang dari seluruh dunia.
1: Betul.
0: Yang ngobrol, ketemu kamu bareng,
1: betul.
0: Atau bisa kita melihat driver yang biasanya di TV sekarang kayak di depan mata gitu, kayak.
1: Betul.
0: Wah, itu experience yang nggak bisa dilupain
1: sih. Oke. Gitu. Itu sobat suara ya, karena pengen juga sih nonton di sirkuit ya. Cuma kan kadang-kadang panas ya, mohon maaf ya di sirkuit ya.
0: Betul. Panas, betul jujur.
1: Jadi benar, jangan ekspektasi tinggi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ya sanggup aja seru-seruan lah gitu ya.
0: Seru-seruan.
1: Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi sama suara, kita bakal bahas activity lainnya dari teman-teman F1 Community Palembang. Jadi kalau mau gabung silakan, nanti kita bakal bahas juga gimana sih kalau mau cara gabung. Dan tadi udah di-spill juga sama Dewa kalau teman-teman F1 Community Palembang ini bakal buat acara nobar ya, nobar F1. Nah, kira-kira seperti apa? Bisa kita lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengar jiwaku. Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia, sahabat suara. Masih bareng aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Dan masih bareng teman-teman F1 Community Palembang ya. Ada Raihan dan juga Dewa nih ya. Jadi buat sahabat suara boleh cek aja di Instagram F1 Community PLG. Jadi buat kamu pecinta F1 atau sekedar, bukan sekedar sih ya, yang kayaknya nobar sendirian segala macam, nah ini bisa gabung ya ke F1 Community Palembang. Karena baik lagi seru banget nih nonton F1 sebenarnya. Tadi udah diceritain juga di awal lo sama Dewa sama Raihan juga gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya pengen gabung ke F1 Community Palembang, gimana caranya nih Dewa sama Raihan?
1: Ya kak, jadi kalau mau gabung itu sangat mudah kak. Nggak ada persyaratan ribet. Cukup paling atau ya join WA group. Atau tadi ya bisa ya, langsung ikut ke eventnya Nobar gitu. Jadi kayak nggak ada yang registrasi berapa atau apa gitu. Nggak keseribet itu kok.
0: Jadi bisa mungkin DM aja nanti segala macam akan ditaruh di grup ya. Gak ada biaya syarat segala macam ya. Pokoknya ngumpul ya ngumpul aja ngumpul gitu ya, kan ngumpul, ya. Oke. Jadi silakan aja buat kamu yang pengen nonton bareng atau gabung juga bisa ya. Tapi kalau boleh tahu nih ya, serunya nonton F1 tuh di mana sih menurut kalian?
1: Nah ini kok mungkin
0: kalau bola kan ya. Ini kita bukan berarti membandingkan ya. Kalau bola kan banyak ya, banyak hal. Nah kalau F1 ini apa menurut kalian serunya nonton F1 nih?
1: Ya boleh Kak Raihan dulu.
0: Coba Raihan, gimana Raihan?
2: Sobat suara kalau mau nanya serunya F1 itu di mana?
0: Iya.
2: Dari beberapa sisi.
0: Oke. Gimana?
2: Dari sisi regulasi, dari sisi transfer pembalap, dari sisi sampai ke transfer engineer untuk tim Formula One.
0: Oh, ada juga.
2: Itu lebih seru.
0: Oh, yeah. Engineer juga. Oh, bahkan F1 itu ada engineer juga.
2: Iya.
0: Yeah. Transfer.
2: Sempat heboh kemarin McLaren.
1: Iya, dia ada yang ngebajak, ngebajak.
2: Saling bajak.
0: Aku pikir
2: sampai GT ke dalam-dalamnya.
0: Aku pikir misalnya contoh Ferrari, dia kan ada teknisi sendiri misalnya, engineer sendiri. Aku pikir selamanya di situ enggak, ternyata ada transfer juga.
1: Bisa dibajak. Meskipun kontraknya udah lama gitu.
0: Iya, aku baru tahu loh. Oh, bisa dibajak.
2: Kayak yang paling viral itu Adrian Newey. Dia di Red Bull itu belasan tahun.
0: Langsung diambil sama
2: Aston Martin.
0: Bisa gitu ya. Aku baru tahu loh.
2: Lihat Adrian Newey belasan tahun pakai seragam Red Bull tiba-tiba
0: pakai seragam lain. Iya. Karena memang itu
2: serunya.
0: Ya makanya kalau di sepak bola kan ya kalau kayak coach-coach itu hal biasa ya. Karena general. Aku mikirnya kayak gitu. Misalnya kayak pelatih fisik Real Madrid misal, dia ya it's okay mau kemana aja karena dia ngambil pelatih fisiknya. Nah kalau ini engineer kan berarti kan rahasia perusahaan. Betul, gitu kan, aku baca gitu kan ya.
1: Betul.
0: Jadi menurut seorang Raihan itu adalah keseruannya di transfer tadi.
2: Di justru transfer, di balapan juga, di sirkuit tertentu kadang juga seru.
0: Oke. Yang mana yang menurut kamu seru Raihan? Sirkuit mana? Kan banyak sirkuit-sirkuit ini.
2: Terakhir itu Abu Dhabi tahun 2021.
0: Itu kenapa itu? Kenapa?
2: Itu... Jadi Max Verstappen, Lewis Hamilton itu poinnya sama.
0: Iya.
2: Jadi Abu Dhabi itu balapan terakhir di tahun 2021. Si Max ini menang balapan dengan cara yang lumayan kontroversi.
0: Kayaknya ada tuh beritanya kemarin rame ya. Terus Iya. Jadi akhirnya yang menang sih
2: Max Verstappen
0: tadi.
2: Oke. Sampai-sampai itu race directornya dikeluarkan dari jajaran FIA.
0: Oh, race directornya dikeluarin gara-gara kontroversi tadi.
1: Kontroversi itu.
0: Ternyata
2: masalahnya gitu sampai kemana-mana ya.
0: Iya.
2: Sampai merembet ke tahun berikutnya.
0: Oh, ternyata serunya itu sampai ke dalam-dalam tadi.
2: Iya.
1: Ini pun ya masih digoreng lah.
0: Iya. Kalau sampai dia dikeluarin tadi ya. Kalau bola kan dia misalnya ada, misalnya wasitnya ngegesahin, nggak ada tuh wasit dipecat, nggak ada. Oke. Itu kalau menurut Raihan ya. Kalau menurut Dewa apa serunya nih Dewa?
1: Iya, kalau dari sisi aku kak gitu, kalau kita misal di balapannya nih gitu. Kalau kayak di balapan itu mungkin let's say ada driver misal Lando Norris nih, dia startnya satu. Startnya satu. Nah, namun nanti di pertengahan race ketika lagi ganti pit atau ya pit stop gitu, ganti ban. Gitu kan misal ada mekaniknya atau apa sempat bikin salah gitu. Misal harusnya pit stop 2 detik tapi ada kesalahan bisa jadi 5 detik. Mungkin Lando Norris yang biasanya peringkat 1 tadi dia bisa tiba-tiba kesalip, bisa langsung drop tuh ke posisi 3, posisi keempat. Jadi kayak nonton F1 itu enggak ada hal yang pasti gitu. Apakah selamanya bisa di depan terus meskipun tadi kan startnya bagus, tapi tiba-tiba ada salah strategi atau salah teknis kan itu jadi turntable banget gitu. Jadi kayak pokoknya nggak ketebak gitu.
0: Iya, tapi bener sih menurut aku karena memang di F1 itu ya dari yang bahkan apa sih kalau kita kualifikasi ya?
1: Kualifikasi
0: misalnya dia dibawa di luar 10, itu bisa aja ya bisa sampai ke 5 besar segala macam ya. Ya tadi karena banyak hal bukan cuma skill balapnya dong tapi tactical pit stopnya segala macam gitu kan ya. Iya sih betul juga ya karena seseru itu ya. Selain memang balapnya juga seru banget sih jujur aja. Nyalip sana, nyalip sini itu kan seru ya ngelihatnya. Nah, gitu sobat suara. Jadi emang ya tapi bukan masalah yang serunya ada tadi, serunya bukan cuma di balapan doang tapi di luar balapannya juga. Seseru itu seseru gitu kan ya. Oke. Jadi buat kamu waduh ini harusnya enak nih kalau bahasannya rame-ramean ya biasanya ya pada seru-seruan. Oke. Tapi kalau untuk yang sekarang ini siapa nih yang peringkat utamanya nih?
2: Ya ada sebuah bocah anomali dari Italia.
0: Siapa itu?
2: Kimi Antonelli.
0: Kimi Antonelli. Tadi aku baca dia lahir tahun 2000-an ya tadi ya.
1: 2007.
0: 2007 lahir. 19 tahun. Muda itu 19 tahun. Iya. Nomor 1 dia.
2: Bocah anomali.
1: Sekarang dia nomor 1.
0: Dia di mana sih?
1: Dia di Mercedes.
0: Mercedes. Wow. Dia anomali ya, masih bocil sama setahun dia udah peringkat utama loh, keren banget loh sahabat suara ya. Oke.
2: Lumayan jadi, mendominasi sih.
0: Iya. Oke, berarti dia calon ini ya, berarti ya calon
2: bintang.
0: Bintang lah gitu ya, masih. Semoga nggak flop lah, takutnya ngeflop gitu ya. Oke, itu dia sahabat suara. Waduh, seru banget ternyata kalau ngebahas. Ini F1 ya. Belum lagi ini seragam ini. Kalian ada seragam apa aja nih? Ini kan Ferrari temanya. Di rumah ada seragam apa aja?
2: Kalau seragam ya ini koleksi seragam.
0: Coba Dewa banyak ya Dewa ya?
1: Iya, ada McLaren, ada Mercedes, ada Alpine, ada Red Bull, ada Cadillac, sama kayak ada fanware lainnya juga gitu.
0: Oke. Itu ini sorry aku mau nanya nih. Ini agak ini ya, kepo ya. Berapa sih harga seragamnya? Penasaran ya? Ini jujur ya? Berapa coba? Harus jujur.
1: I'm sorry mom, I don't lie to you.
0: Berapa coba? Berapa sih?
1: Iya. Kalau kayak misal kalau kayak jaket ini jaket Ferrari hoodie, ini kan yang dipakai sama driver sama gitu. Itu harganya kemarin di sekitar 2,5 juta.
0: Hoodie ini 2,5 juta.
1: Iya. Yeah.
0: Ini yang dipakai ini. Serius?
2: Ini 1,5.
0: Itu 1 ya Allah. Oke, bentar ya. Oke, 2,5 juta. Terus entar. Oke, lanjut lagi Dewa, apalagi Dewa? Yang paling mahal yang mana?
1: Kalau yang paling mahal itu ada jersey.
0: Oke.
1: Timnya V-Carb. V-Carb itu paling mahal itu 2,3 juta kalau nggak salah gitu kan. Dan itu belum dipakai pada saat event udah hilang.
0: Hah?
2: Hilang di jalan.
0: Kok bisa gitu? Kok bisa 3 juta itu lenyap jadi nggak tahu kemana?
1: Betul. Iya betul.
0: Nggak. Jadi kemana itu? Nggak tahu kemana.
1: Nggak tahu kemana gitu.
0: Ya ampun. Jadi cuma beli doang nggak dipakai.
1: Cuma dipakai sekali untuk tag konten.
0: Iya. Abis itu udah selesai hilang. Astagfirullah. Oke. Berarti harganya se-pricely itu ya berarti ternyata ya?
1: Iya. Bisa dibilang kayak gitu kak.
0: Oke. Tapi sama aja sih kayak seragam atau jersey ya kita bilang. Jersey lainnya juga gitu ya. Kalau Raihan ada?
2: Cuma Mercedes sama Ferrari.
0: Berapaan?
2: Kalau Mercedes itu nggak tahu ya soalnya dikasih.
0: Dikasih.
2: Tapi kalau ini yang
0: 1,5 juta.
2: Iya.
0: Ya Allah.
2: Kebetulan ini special edition soalnya.
0: Apa tuh special edition apa?
2: Special edition GP Las Vegas tahun 2025.
0: Oh edisi spesial.
2: Iya. Jadi cuma keluar pas GP.
0: Di saat itu aja.
2: Iya.
0: Oh wajar harganya juga cukup mahal ya. 1,5 juta loh sahabat suara ya. Apa daya kita cuma beli yang KW ini. Kayak gitu ya sahabat suara. Oke. Tapi kalau udah suka ya pasti. Ya suka gitu beli-beli aja sebenarnya gitu kan ya sobat suara ya gitu. Kalau ini apa kayak miniatur atau apa ada nggak kalian? Biasanya kan ada mobil
1: ada juga.
0: Ada juga.
2: Hot Wheel F1 itu jadi gorengan sekarang.
0: Nggak kenapa itu?
2: Barangnya susah.
0: Oh
2: susah.
0: Iya. Susah tuh maksudnya susah dibeli.
2: Susah.
0: Banyak orang atau gimana?
2: Demandnya tinggi. Barangnya nol.
0: Barangnya sedikit. Banyak yang orang pengen beli.
1: Kalau kemarin itu kayak ada yang aku punya juga kebetulan itu Hot Wheels-nya Ferrari Lewis Hamilton. Itu bahkan kalau di Shopee itu dijualnya sekitar 500 ribuan gitu. Sempat peaknya di 500
0: ribuan. Oh iya iya, kemarin aku tahu tuh sempat ada viral ternyata. Sebenarnya harganya nggak terlalu mahal-mahal amat. Kalau dari
2: harganya nggak
0: semahal itu. Tapi digoreng orang, digoreng dibuat mahal. Iya. Itu aku lihat tuh lagi rame-ramenya. Betul, itu kayak sebenarnya nggak terlalu mahal dari Hot Wheels-nya, tapi karena tadi di permintaan banyak, kayaknya orang pada naikin semua. Iya juga sih ya, betul juga. Ini parah banget ya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya di iPhone ini banyak yang mau dikoleksi ya, jersey, betul. Topi,
1: betul.
0: Hoodie, apalagi si nih.
2: Beliau ini mengoleksi lanyard.
0: Lanyard doang tuh. Lanyard mana? Ini lanyard. Ini lanyard saya. Astaga, itu lanyard berapa? Beli juga?
1: 500.
0: 500 ribu lanyard. Yeah. Ku beli ke di F18.
2: Cetak banyak.
0: 500 ribu dapat banyak. Astagfirullahaladzim. Ya banyak ya, ada lanyard. Apalagi kalau iPhone ini miniatur tadi topi, kan mainan topi ya, segala macam banyak ya ternyata ya.
1: Iya banyak.
0: Yang apa namanya, yang dikoleksi ya dari si F1 ini ya.
2: Sampai baju ke meja kantoran.
0: Ada juga. Oh iya ada ya, ke meja kantor itu juga.
2: Kantoran Mercedes itu.
0: Iya. Itu ada juga ya. Seru banget sahabat suara ya. Cuma memang ciri khas dari kostum F1-nya adalah banyak sponsor ya.
2: Pusing.
0: Sumpah ya, sampai kemana-mana. Apalagi kalau yang pembalapnya yang sampai ya itu banyak banget sampai kadang-kadang kayak helm-helm juga.
2: 10,
0: nah itu makanya ya. Jadi emang ya itulah seserunya kalau jersey bola kan cuma satu, kayak dua paling anggap aja.
2: 1, 2, 3.
0: Iya betul. Kalau F1 ini banyak banget gitu kan ya. Oke. Tapi kalau pembalap kan pernah ketemu langsung.
2: Beliau yang pernah.
0: Oke. Dewa nemu siapa waktu itu Dewa?
1: Kalau yang ngobrol, ngobrol itu ada namanya Ayo Komatsu tuh dia
0: ngobrol tuh kamu.
1: Ya, dia bukan driver tapi dia tuh kayak tim principal ya,
0: pemimpin dari tim.
1: Gitu. Pernah ngobrol, tapi kalau memang yang udah pernah kayak di notice atau kayak apa gitu ada kayak Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Carlos Sainz juga gitu. Okay. Jadi kayak benar-benar berpapasan gitu.
0: Ternyata ya, Dewa ini besar modalnya sama suara ya. Kalau Rayhani belum, sudah menuju ke situ ya.
2: Amin.
0: Iya, betul. Ya rasanya gimana gitu kalau nggak update gitu kan ya. Oke, sahabat suara. Jadi ya karena aku yakin pasti banyak juga yang seperti itu ya teman-teman dari F1 Community Palembang gitu kan ya. Iya. Tapi kalau mobil kan mobilnya juga setauku kayak beda-beda secara ini ya. Menurut kalian kalau F1 ini mobil yang paling kece siapa?
2: Kalau dari segi inovasi itu Ferrari.
0: Ferrari tetap ya. Oke, kalau ini Dewa gimana Dewa?
1: Sama, kalau untuk yang regulasi 2026 itu di Ferrari karena dia wingsnya itu ada Macarena, dia bisa kayak berputar.
0: Berputar
2: sayap belakangnya tuh bisa.
0: Bisa muter.
1: Iya. Wow. Biasanya kan kayak kalau misal kalau sekarang Active Aero ya,
0: seperti
1: gitu. Aero. Itu kan biasanya kayak dah buka.
0: Iya, buka tutup. Ini enggak muter.
1: Kali ini muter deh.
0: Gitu. Tuh, sama suara jujur aku aja bengong nih ya.
1: Itu inovasi.
0: Iya, maksudnya F1 tuh memang sesimpel itu ya. Bukan sesimpel, maksudnya kayak sedetail itu maksudnya.
1: Iya.
0: Ya karena balapan juga bukan balapan pakai mobil biasa gitu kan ya.
1: Iya. R&D-nya itu
0: bertahun-tahun. Betul. Dan salah satu yang biasa drama terjadi itu di pit stop enggak sih ya?
1: Iya, di pit stop.
0: Kadang-kadang pembalapnya bete, kesel.
1: Betul
0: lama banget. Iya, kalau di mod, kalau di GP kan nih banting helm kan.
1: Iya.
0: Ini kan kesel juga kan pasti yang di
1: F1.
0: Nah. Tuh, sama suara. Karena kan di pit stop itu kan menentukan kan?
1: Iya, betul.
0: Kayak langsung
2: pressure yang paling tinggi itu di pit stop.
0: Betul, langsung tim yang bergegas cepat segala macam. Babi-babi juga gitu kan. Jadi emang ya itu juga salah satu strategi juga ya di F1 gitu sobat suara ya. Oke. Ih, seru banget. Aku aja merinding dengernya. Kenapa ya seseru itu berarti ya. Enggak, jadi enggak salah pilih untuk menjadi F1 entusias ya kita bilang ya.
1: Oke.
0: Kalau Max yang cantik siapa? Ayo dari Sherway pemalap.
2: Siapa?
0: Pasangan yang mood kain cantik. Waxnya.
1: Kalau wax paling cantik itu ada pacar. Itu nama pacar Oscar Piastri. Nama drivernya Oscar Piastri.
0: Oscar Piastri.
1: Iya. Namanya itu Lizenheimer kalau nggak salah. Itu cantiknya itu beda level gitu.
0: Oke, Oscar Piastri Lizenheimer. Coba kita cek dulu ya. Oh iya, cantik ya. Oke. Iya. Oh, rambutnya sama lagi pada coklat-coklat ya. Kalau Rehan siapa Rehan?
2: Dulu pacar, sekarang jadi istrinya Charles Leclerc.
0: Charles. Charles Leclerc. Leclerc ya. Oh, siapa sih nama pasangannya?
2: Siapa ya?
1: Alex, agak susah.
2: Alexandra Saint-Meluc.
0: Alexandra Saint-Meluc ya.
2: Agak susah.
0: Saint-Meluc namanya. Udah married. Iya.
2: Punya anak mereka.
0: Iya. Oh, dia anak Ferrari ya dia ya.
2: Dia dari kecil sampai besar selalu di Ferrari.
0: Oke. Iya, karena enggak dipungkiri juga F1 ini enggak lepas juga dari wax-waxnya ya, pasangannya ya. Gitu sahabat suara ya. Oke, itu dia ya. Nanti kita lanjut lagi. Setelah ini kita bakal bahas acara yang bakal dilakukan sama teman-teman F1 Community Palembang, yaitu adalah ada nobar ya. Nah, kira-kira di mana, segala macam apa tempat ya, nanti bisa kita lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia, sahabat suara, masih sama aku akan ngembul siaran di Suara Seru dan masih bareng F1 Community Palembang. Ada Dewa dan juga Raihan ya. Jadi udah seru banget ngobrol, bahkan tadi juga secara offline kita juga masih ngobrol-ngobrol juga soal F1. Jadi buat kamu pecinta F1 atau F1 enthusiast ya, yang pengen gabung, silakan gabung aja ke F1 Community Palembang. Cek aja di Instagram F1 Community PLG ya. Nah, jadi F1 Community Palembang nih sahabat suara bakal mengadakan nobar F1 ya, dan untuk lebih lanjut langsung aja kita lempar ke Dewa sama Raihan. Silakan Dewa sama Raihan nih bahas buat nobarnya.
1: Ya, jadi untuk F1 Enthusiast Palembang, jangan lupa di hari Minggu nanti kita ada F1 Watch Party, mm-hmm. Italian GP, mm-hmm. Special. Kita akan merahkan seluruh isi venue.
0: Oke.
1: Harganya itu hanya 65.000. Sudah dapat main course, sudah mm-hmm. dapat free refill drink, mm-hmm. Sama juga dapat satu sesi sim racing.
0: Oke. Coba kita breakdown satu persatu dulu ya. Hmm. Berarti nobarnya itu di minggu besok ya.
1: Minggu besok
0: itu tanggal 6 ya, betul ya?
1: Tanggal 6 September
0: 2026 di
1: Aston Palembang.
0: Hotel Palembang. Startnya jam berapa? Open registrasi
1: di jam 6:30, Kak.
0: Oke, setengah habis maghrib ya berarti ya. Habis maghrib sampai dengan selesai, silakan di Aston Hotel Palembang. Ya, harganya HTM-nya Rp60.000.
1: Rp65.000
0: itu udah include dapat apa? Makan, main course,
1: free flow drink sama tadi sim racing.
0: Oh, free flow drink dan juga simulasi
1: racing, sim racing.
0: Sim racing ya, simulasi racing ya. Oke. Jadi bukan cuma dapat bengong doang ya, ternyata udah banyak juga tuh dapatnya ya, Rp65.000 ya. Oke. Dan kebetulan ada tema ya.
1: Temanya
0: tadi merah-merah tadi. Apa tadi temanya?
1: Ya, kalau bisa dibilang temanya itu kita merahkan Aston.
0: Nah, kita merahkan Aston karena juga salah satunya spesial karena ini di Italia ya.
1: Di Italian GP
0: karena Italia ya udah jelas Ferrari ya.
1: Rumahnya Ferrari
0: gitu. Dan memang di sini juga aku sempat baca beritanya ternyata spesial karena kabarnya ada teman-teman termasuk F1 juga, Ferrari juga katanya bakal ada livery spesial bertema Michael Schumacher.
1: Betul.
0: Ya. Belum lagi ada Sebastian Vettel juga katanya bakal pakai mobil Michael Schumacher, katanya begitu juga.
1: Betul.
0: Gitu kan ya. Oke. Jadi emang temanya kayak Michael Schumacher lah gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, karena memang apa namanya ada sebuah cerita ya.
1: Ada sebuah cerita panjang dari Michael Schumacher.
0: Betul, yang katanya sampai detik ini enggak ada kabar dari si Michael Schumacher ini.
1: Iya, betul.
0: Ya,
1: belum ada kabar yang pasti.
0: Betul. Jadi memang kayak satu memang sempat koma ya, sakit ya, kalau enggak salah ya. Nah, sampai detik ini tapi enggak tahu kabarnya kayak gimana nih.
1: Betul.
0: Benar-benar enggak ada kabar nih. Benar ya, aku cari di berita aja enggak ada sama sekali ini. Yang ada tadi cuma mengenang 30 tahun Michael Schumacher di Ferrari lah, segala macem lah, gitu-gitu doang ya. Oke. Berarti merah semua ya.
1: Iya, temanya merah. Temanya merah. Jadi baik itu Anda fans Ferrari atau enggak, disarankan pakai baju merah.
0: Oke. Pokoknya kalau misalnya dia enggak ada kostum seragam ini F1 enggak apa-apa ya, merah aja pokoknya.
1: Enggak apa-apa ya, merah.
0: Bebas ya.
1: Iya, disarankan ya,
0: Iya, tuh. Jadi buat yang misalnya kamu suka nonton F1 tapi aduh nggak ada seragamnya, apakah seragamnya mahal-mahal ya misalnya ya. Nah itu tenang, pakai aja yang merah-merah, pakai kaos MU misalnya. Kaos ya. MU.
1: Boleh. kebetulan juga kalau di Aston tuh berbarengan sama Premier League nobar MU, nah udah merah semua tuh.
0: Nah tuh betul, jadi silakan buat di ya ikutin aja, intinya warna-warna merah lah.
1: Warna merah-merah gitu ya. Semua.
0: Oke. Nah boleh dong di flashback sebelumnya kalian sudah ngadain nobar kapan aja tuh?
1: Kalau nobar itu sudah 15 kali kan.
0: Oke, 15 kali.
1: Itu udah 15 kali. Banyak ini yang ke-16 ya. Dan biasanya juga di setiap nobar itu kami ada grand prize atau juga door prize merchandise F1 original, Kak.
0: Oh, tuh. Berarti nanti besok di ke-16 ya.
1: Ya.
0: Akan ada door prize juga.
1: Grand prize-nya
0: ini official merchandise. Topi
1: Ferrari.
0: Tuh, ini nih ada nih.
1: Merchandise original Ferrari
0: dari
1: brand Puma.
0: Nah, tuh. Jadi ini ada nih, udah ditunjukin nih topi. Itu mohon maaf ya, jujur visualnya aja udah kelihatan tuh beda. Ya. Beda, topi beda. Jujur topi beda tuh kelihatan tuh. Ya, kalau dengan topi murah tuh kelihatan. Itu jujur sih kayak lihatnya aja udah beda, tebelnya aja udah beda tuh ya. Jadi silakan buat ikutan, bayangkan cuma Rp65.000 udah dapat banyak juga tadi. Sesuai dapat bahkan dapat door prize juga ya, siapa tahu bisa beruntung juga ya. Tapi aktif banget ya, berarti dari kan 1 tahun lebih ya,
1: 1 tahun
0: sudah lebih melakukan ya. 16 nobar dong, berarti udah produktif banget ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Udah produktif
0: banget. Gimana tuh dengan antusiasmenya dari tahun ke tahun?
1: Iya. Kalau sekarang itu kan sudah makin, kita bilangnya growth-nya makin meningkat ya gitu kan. Jadi kayak mungkin pernah ada di masanya tuh kayak yang nobar kayak ada 7, 8
0: sekarang ya. Sekarang kan doang
1: udah puluhan, 20, 30
2: paling sedikit itu 20-an di angka 20.
1: Sekarang gitu. Jadi memang antusiasnya para teman-teman F1 entusias Palembang itu sudah tinggi lah kita bisa bilang.
0: Iya. Kalau dulu masih ya cuma berapa biji doang ya. Sekarang udah rame ya, sampai puluhan-puluhan juga. Tapi yang pasti silakan buat sahabat suara yang pengen ikutan. Nah, berarti caranya gimana nih kalau yang mau pengen beli tiket-tiketnya nih?
1: Ya, jadi untuk sahabat suara dan juga F1 entusias Palembang yang mau ikutan di F1 Watch Party Italian GP itu bisa cek di postingan yang telah disematkan itu di F1 Community PLG atau bisa juga scan QR atau klik link yaitu bit.ly/ F1 Watch Party Italian PLG.
0: Ya paling benar sudah langsungnya cek aja di Instagram ya.
1: Iya betul.
0: Di F1 Community PLG. Jadi semuanya komplit ada di situ ya. Buat beli tiket segala macam silakan ya. Pokoknya worth it banget deh ini ya kalau buat si nobarnya ini ya.
1: Betul ya. Kayak rasakan experience yang sebelumnya pernah dirasakan kayak kita misal kalau misal tadi kan ada aksi overtake jadi bisa ada reaction wah teriak-teriak
0: bareng gitu kan beda gitu. Betul. Jadi ya seseru itu ya. Kalau dia tuh pas apa sih momennya kalau tadi? Pas kalau lagi nonton tuh yang lagi seru pas nyalip
1: atau paling seru itu kayak di start race Kak. Itu kan kita gak bisa nebak tuh apakah ada yang bikin salah atau drivernya bisa dia nekat gitu kan. Itu kan tuh jadi kayak wah itu
2: efeknya itu kan kadang bisa jadi efek domino
0: betul. Oke itu. Jadi selama ini kan cuma di rumah doang ya, cuma teriak-teriak. Itu pun keluarga enggak ada ngerti. Nah, ini adalah momen yang tepat buat sahabat suara ya buat join ke situ ya.
1: Betul Kak.
0: Oke. Jadi sekali lagi informasi lengkap bisa cek aja di F1 Community PLG itu dia di Instagramnya yang pasti dibuka masih sampai dengan nanti ya pas on the spot juga bisa ya. Atau kalau misal mereka enggak mau ke IG langsung on the spot aja bisa juga berarti.
1: Bisa juga Kak selama seatnya masih tersedia.
0: Oke, itu dia. Ya,
1: tapi ada sedikit tambahan juga ya,
0: boleh
1: gitu kan. Jadi memang event ini kan tadi home race-nya Ferrari, fanbase paling banyak itu Ferrari. Kalau Sebastian Vettel bilang everybody is a Ferrari fan gitu. Kayak kami itu juga disupport sama Aston itu diberikan conference room-nya Kak.
0: Bisa
1: maksimal di 100 spek itu jadi kayak literally ruangannya yang mewah, ruangannya super gede. Jadi kayak wah momen yang pas nih untuk first timer untuk
0: datang. Betul, pokoknya tempatnya juga sangat disupport yang luar biasa lah ya. Oke, itu dia. Jadi inilah saatnya yuk bisa daripada kamu di rumah doang gabut ya daripada ya sendiri doang ya, ini sekalian cari teman juga ya
1: betul.
0: Di F1 Enthusiast ini bareng F1 Community Palembang juga gitu ya sobat suara. Sekali informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @F1CommunityPLG. Tiket hanya Rp65.000. Main course makannya ada minumnya
1: juga.
0: Free flow juga, ada simulasi balap juga yang mau ngerasain ya. Ya minimal walaupun belum terduduk di mobil F1-nya ya simulasi aja udah lumayan. Bisa dilakukan sobat suara ya. Oke, itu dia. Nanti kita lanjut lagi abis ini ya. Jadi jangan sampai udah cari aja langsung teman kamu siapa yang mau diajak, pasangan boleh, keluarga juga boleh, gebetan pacar juga boleh buat kesini ya di tanggal 6 September 2026 nobar F1 Italia ya bareng F1 Community Palembang.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, Sobat Suara, masih bareng aku Okan Gembul siaran di Suara Suruh, dan masih bareng teman-teman dari F1 Community Palembang. Ada Dewa dan juga Raihan. Jadi jangan lupa Sobat Suara nobar F1 Italia ya. Di Monza. Di sirkuit Monza Sobat Suara, itu di minggu besok 6 September 2026, harga tiket Rp65.000, udah banyak include-nya juga, dan itu di Aston juga ya, di informasi Aston. Mereka bisa cek aja di Instagram @F1 Community PLG ya. Oke, kalau gitu ada tambahan-tambahan yang pengen disampaikan dan ajak buat nobar, silakan dari Raihan dulu. Ya, silakan Dewa.
1: Iya, ya, untuk F1 Enthusiast Palembang dan juga Sahabat Suara. Jadi next event terdekat memang ada di Italian GP tanggal 6.
0: Iya.
1: Tapi di next series-nya juga, next event itu kami ada juga lagi Kak, di bulan September sampai Oktober.
0: Oke, okay, ada.
1: Jadi kayak ada Spanish GP di tanggal 13 September, terus Azerbaijan GP di 26 September. Bahrain GP di Malaysia itu race-nya sore hari, itu di tanggal 4 Oktober sama Singapura GP 11 Oktober. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum bisa ikut di join tanggal 6 join di next event. Tapi kalau bisa teman-teman yang bisa datang nih di hari Minggu nanti kan ini kita bisa bilang selebrasi fans F1 Palembang.
0: Event
1: terbesar tahun ini. Jadi nih kita rame-ramein gitu di hari Minggu nanti.
0: Jadi sekali lagi, yuk tanggal 6 September minggu besok F1 Italia ya, Monza. Jadi kita merahkan ya di saat itu. Tapi kalau emang gak bisa datang, tenang, masih ada 3 kali ya berarti ya. Di September ada lagi,
1: ada
0: ya.
1: Ada empat
0: lagi yang akan nobar juga. Makanya di Spanyol, ada di mana lagi tadi. Pokoknya nanti ada semua, pokoknya cek aja di Instagram ya.
1: Iya, betul.
0: Di F1 Community PLG, dan juga bahkan lokasi juga masih sama malahan.
1: Lokasi
0: ya.
1: Masih sama.
0: Iya, di Aston juga ya. Oke, dan tadi juga sempat di-spill sama Dewa kalau simulasi apa tadi?
1: Sim racing.
0: Simulasi racingnya itu tadi
1: ya disupport sama Amo Coffee Bag ya.
0: Iya, itu. Jadi silakan dicoba aja di situ ya. Simulasi baik lagi kalau kamu bisa merasakan, rasain tuh. Tadi sempat ngobrol juga, tadi aku sempat kepoin nanya-nanya. Karena aku tanya, jadi cowok sama cewek dominan mana di F1 ternyata sama ya.
1: Sekarang
0: sudah cowok cewek sama aja gitu ya Sobat Suara ya. Tadi juga ngepoin siapa pembalap-pembalap ganteng ya. Ternyata emang ganteng-ganteng sih, mohon maaf ya. Dan juga tadi sempat Bearman tadi juga itu ganteng, masih muda, lehernya juga keras tuh kelihatan lehernya ya Sobat Suara ya. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih banyak buat Raihan ya, dan juga Sadewa ya, yang sudah datang ke sini ya buat promoin nobar F1 ini. Jadi sekali lagi, ini aku kasih lagi ya, 6 September hari Minggu besok di Aston ya, kita nobar F1 Itali Monza di situ ya. Seluruhan 65.000 tiketnya, silakan cek aja di Instagram @F1CommunityPLG ya. Sukses buat kalian berdua dan yang lainnya juga ya.
1: Thank you Kak.
0: Betul, semoga rame banget pastilah ya. Dan semoga juga kalau pun kedepannya lebih rame lagi ya. Iya, pokoknya jangan sampai terlewatkan deh Sahabat Suara ya. Cuman tadi harapannya pas habis nonton jangan sampai ke bawah aja dengan bunyi mobilnya begitu. Agak suges soalnya ya gitu Sahabat Suara. Jadi silakan langsung aja cek aja Instagram @F1CommunityPLG.
2: Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Iswara Suara Warga Indonesia,
3: memutarkan musik pilihanmu.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
3: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
2: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
3: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
2: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
3: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
2: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
3: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
2: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
4: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
5: Ya, kemudian juga ada garansi baterai untuk syarat dan ketentuan tentu saja. Tapi nanti akan diupayakan oleh Bimor pastinya. Jadi okay, ada garansi untuk baterainya juga. Jadi itulah kenapa kita pilih VinFast ini. Nah, Mbak Gina sama Mas Kino, saya juga ada surprise nih untuk yang tadi udah join, mungkin udah WA ke Naila, ke CS kita.
2: Iya.
5: Kita kasih apresiasi nih untuk yang 5 orang tadi. Hari ini kebetulan saya dapat bisikan kalau ada tambahan bonus.
3: Hah? Apa tuh?
5: Yang join hari ini. Nah, jadi tambahan bonus ya, yang join hari ini kita kasih voucher menginap di Hotel Bintang 5 2 malam per tahun selama masa kemitraan.
2: Wow.
5: Itu Hotel Bintang 5 yang ada di Bali ya. Lokasinya dua tempat premium. Yang pertama ada di pinggir pantai Tanjung Benoa Nusa 2, pinggir pantai Nusa 2, yang satunya di Canggu. Ini Hotel Bintang 5.
2: Wih, enak.
3: Lah, menang banyak kita ini.
5: Wow, benar. Jadi gratis menginap 2 malam per tahun selama 5 tahun. Berarti kan dapat 10 malam ya?
3: Iya, betul.
5: Buat healing lah ke Canggu apa ke Nusa 2.
6: Eta pakai passive income yang didapatkan kan kita mah santai.
3: Santuy.
6: Tinggal nerima laporan dari Bimor, udah gitu dapat penghasilan.
3: Aduh, berasa banget jadi orang have kita.
6: Parah. Tapi ini Bu Aida, kira-kira kalau misalnya kan ini kan nanti kan mobilnya akan dioperasikan kan
3: sama Bimor.
6: Iya, dioperasikan sama Bimor Pro dan dikelola sama Bimor Pro. Apakah kita boleh merekomendasi diri kita sendiri atau mungkin saudara kita yang untuk jadi driver ketimbang misalnya driver yang kita enggak kenal gitu? Boleh enggak?
5: Oh iya, oke. Dari awal kan kita emang udah sampaikan ya kalau semua pengurusan itu oleh Bimor 100% termasuk cari driver.
6: Iya.
5: Karena kita super ketat kok untuk driver. Tapi mungkin ada orang yang juga khawatir, tapi kan saya nggak kenal supirnya. Gimana kalau saya sendiri atau keluarga saya aja deh yang jadi drivernya? Ini sebenarnya boleh, tapi asal sesuai dengan prosedurnya. Karena ini kan jelas ya, perusahaan kita jelas. Jadi harus ada step-stepnya. Misalkan mobilnya tuh keluar dulu dari dealer, udah pasti keluar nih dari dealer karena datanya aman, lolos BI check-in dan lain sebagainya. Nah, begitu mobilnya keluar, itu nanti kita integrasikan ke platform, baru ikuti step berikutnya, mendaftar secara resmi menjadi driver di Bimor. Mau
3: dari
5: kita atau keluarganya, itu boleh daftar secara resmi dengan mematuhi semua peraturan dan persyaratannya. Kita kan ada seleksi ketat juga untuk driver. Nah, jadi nanti setelah masuk menjadi driver, bolehlah bawa mobilnya. Jadi
3: ada pelatihannya ya, ada seleksinya ya.
5: Tentu saja, betul.
3: Okay.
5: Asal bawa dong,
3: iya
5: kan
3: dong.
5: Jelas.
3: Iya
5: jadi
3: dong.
5: Pesan kita jelas, kita juga integrasi ke platform yang terpercaya. Jadi ini kan kendaraan milik mitra. Tentu saja kita dikasih amanah untuk menjaganya. Jadi kita juga gak asal ambil driver.
3: Bener.
6: Iya benar. Jadi gitu. Jangan ujuk-ujuk mentang-mentang mobil sendiri atau misalnya ujuk-ujuk saudara gitu, jadi kayak gak usah lah pakai ini apa namanya seleksi-seleksi, nggak bisa ya. Jadi pukul rata ya Bu Aida ya, bahwa semuanya harus memenuhi kriteria driver yang diinginkan sama Bimor gitu ya.
5: Iya, benar banget. Karena kita juga banyak kok reward-reward untuk driver. Kita juga menjamin kesejahteraan driver lah, banyak lah. Tidak seperti, mungkin ini yang membedakan kita juga dengan yang lain ya. Karena untuk driver kita itu, kita bahkan ada reward, ada bagaimana memperhatikan kesejahteraan mereka, kesehatannya, bahkan tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Kita
6: tetap
5: perhatikan.
3: Bu Aida, ini kan tentu

0: Aja mobil mobil yang kita beli atau si mitra beli ini kan bukan barang murah ya. Jadi wajar masih banyak yang punya kekhawatiran terhadap si mobil yang kita titipkan ini. Banyak yang tertarik bisnis tapi takut harus mengurus operasionalnya setiap hari misalnya. Itu gimana tuh caranya Bimore Pro untuk membantu mengatasi kekhawatiran tersebut?
1: Oke, ini terkait dengan jaminan keselamatan kendaraan mitra juga ya pastinya, tentu saja, karena kita dititipin. Jangan khawatir, karena semua kendaraan mitra itu di cover asuransi Ordris 5 tahun, itu pasti. Dan kita juga kerjasamanya itu diikat dengan kontrak yang dilegalisir notaris. Jadi ada perjanjian kerjasama disahkan oleh notaris antara mitra dan Bimore. Itu semua pasal-pasalnya jelas di dalam, termasuk identitas mobil, warnanya, nomor platnya, nomor rangka, dan lain-lain sebagainya atas nama mitra, itu semua jelas di dalam perjanjian. Nah, setelah itu mobilnya dioperasionalkan, kita seleksi driver itu super ketat, kemudian ada pemasangan GPS ganda, kita ada tracking, kemudian ada daily checkpoint, ada pengecekannya secara berkala. Itu semua dilakukan oleh tim profesional Bimore supaya menjamin keadaan kendaraan mitra itu aman-aman saja sampai saatnya kita kembalikan ke pemiliknya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga mungkin jadi pertanyaan ya, karena tadi kan masih bingung ya, itu kira-kira kita dapat berapa sih setiap bulannya, gimana pembagian hasilnya, mekanismenya untuk apa yang kita dapatkan setiap bulan ini, apakah beneran setiap bulan atau nanti di akhir kemitraan baru didapat. Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Nah, jadi ini setiap bulan contohnya, kan mobilnya keluar tiap hari nih, dibawa oleh driver. Jadi setiap harinya pasti ada omset dong. Nanti kita akumulasi omset hariannya. Setiap bulan itu kita langsung gunakan untuk bayar biaya-biaya. Pertama cicilan mobil, yang kedua biaya operator. Sisanya net profit itu baru kita bagi 60% ke mitra, sisanya buat Bimore. Contohnya berapa? Ini kita bicara simulasi ya, bukan angka pasti dan bukan ya setiap bulan harus seperti itu. Ini contoh ya simulasinya, simulasi atau perhitungan contohnya. Anggaplah setiap ada dalam satu bulan, anggap kita menerima ada omset total keseluruhan mungkin 7 juta contohnya ya. Contoh 7 juta omset bulanannya. Ini langsung kita pakai bayar cicilan anggaplah 5 juta. Kemudian biaya operator cuma 500 ribu. Jadi berarti sudah keluar biaya 5,5, ada sisa 1,5. Ini yang kita bagi 1,5-nya. 1,5 ini yang kita bagi 60-40. Betul, dan itu setiap bulan kita baginya. Jadi setiap awal bulan kita kirimkan laporan beserta transferan pembagian hasilnya. Itu yang kita berikan.
2: Nah, jadi itu menjawab kekhawatiran ya, bahwa Bimore ini ada kontrak.
0: Ada kontrak, ada garansi.
2: Soalnya tadi juga ada yang nanya kan akadnya bagaimana? Akadnya nikah.
0: Salah. Akadnya awal beli mobil, habis itu ada kontrak kerjasama sama Bimore untuk dikaryakan mobilnya, gitu kan ya Bu?
1: Betul sekali. Dan juga mungkin tadi ada yang saya sempat dengar-dengar sih, saya dengar gosip-gosip di belakang tadi. Mungkin ada yang berpikir saya nggak mau beli kredit, maunya beli tunai. Itu juga boleh sebenarnya.
2: Boleh ya kan?
0: Boleh banget, nah, boleh banget.
1: Jadi kalau misalkan mau beli tunai, belinya lewat Bimore pasti dapat harga lebih murah.
2: Jadi
1: dapatnya lebih murah. Nanti mobilnya dititipkan ke Bimore, nanti yang harus ya buat bayar cicilan nih itu dikasih ke mitra semua. Jadi kan lebih besar tuh pendapatannya
2: sebulan.
0: Iya.
1: Nah, itu dia.
0: Sama satu lagi nih Bu Aida, misalnya tadi ada nanya juga berapa lama cicilannya. Nah, masalah cicilan ini kan beda-beda nih tenornya. Misalnya si si mitranya bilang, gimana caranya supaya saya nggak mau terlalu lama nyicil? Nggak apa-apa deh, nanti di awal-awal saya nggak terlalu banyak dapat pemasukan, tapi yang penting tenornya nggak terlalu lama. Itu bisa kan milih gitu?
1: Kalau itu sih ditentukan leasing ya, tenornya udah pasti 5 tahun kalau cicilan.
0: Ah, deal-dealan sama leasing? Deal-dealan sama leasingnya ya, antara kita sama leasing atau sama Bimore?
1: Boleh, itu lewat Bimore. Karena kan lo leasing tahunnya pasti 5 tahun. Jadi kalau misalkan mau deal-dealan, nanti Bimore bantu untuk jembatani ke leasing. Karena kita itu, Bimore ini ada di tengah-tengah nih. Kita kerjasama dengan dealer, kita kerjasama juga dengan leasing.
0: Perantara
1: kita
0: ya.
1: Juga bermitra dengan semua orang yang ingin jadi.
0: Bisa diatur, intinya semua bisa diatur ya Bu Aida.
2: Iya, palu gada, apa lu mau gua ada?
0: Ah, itu dia.
2: Sekali lagi Bu Aida, boleh nggak nomor CS-nya kalau mau menghubungi kemana? Silakan.
1: Oke, jadi yang mau punya bisnis, punya passive income setiap bulan dan bisa liburan gratis di Bali, nah langsung hubungi CS kita. Ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Naila di 0812 88 88 8-nya 4 kali 2956. Sekali lagi, promo Iswara spasi nama, kirim via WhatsApp ke 0812 88 88 2956.
0: Siap.
2: Oke, Bu Aida. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu Aida ya.
1: Siap.
0: Jangan kemana-mana Bu Aida dan juga sahabat suara, tetap bersama Kinos Kina di Suara Seru.
3: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Suara.
0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Yang terbaru,

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Bu Aida ya.
1: Betul.
0: Perihal Be More Pro, ini kerjasama kemitraan yang berhubungan dengan otomotif.
1: Betul.
0: Atau kendaraan rental.
1: Betul.
0: Yang membuat kamu punya pemasukan passive income.
1: Iya.
0: Dan kita gak perlu sebagai ini ya, sebagai partner atau rekan, gak perlu effort lebih. Ya kan, Nul?
1: Betul sekali, Rizky.
0: Masih ada pertanyaan mungkin?
1: Masih lah. Kan kita
0: Ibu Aida masih ada gak?
1: Bu Aida, assembling.
2: Ada dong.
1: Ada, tuh masih ada Bu Aida.
0: Jangan bosan-bosan ya Bu Aida ya.
1: Ada, gitu.
0: Bu Aida langsung coba, kalau ada pendengar yang tertarik bergabung hari ini, bagaimana alur pendaftarannya dan apa saja persyaratan yang perlu disiapkan?
1: Ya, itu dia.
2: Oke, jadi ini kita ada kuota terbatas. Yang bisa bayar biaya kemitraan 28 juta itu sudah sebagai DP mobil.
1: Oke.
2: Itu sebagai sudah DP mobil VinFast E34. Jadi cukup 28 juta aja dari yang seharusnya kalau cek langsung deh ke sana. Nanti takutnya dibilangnya saya bahasa promosi lagi. Beneran loh, boleh cek ke sana kalau DP VinFast itu di atas 40-an juta, 50 jutaan sih biasanya. Nah, kalau di kita itu juta itu pun sudah termasuk DP mobil, asuransi, GPS dan juga biaya notaris. Nah, tapi kuotanya terbatas untuk 5 orang aja. Jadi caranya ketikkan promo PIN nama lalu kirim ke 0812-8888-2956. Sekali lagi 0812-8888-2956. Nah, persyaratannya ya namanya ya harus bersih ya, lolos bay check-in. Karena kan tetap pengajuan kelisih.
1: Oh iya,
2: itu
1: betul.
2: Sebenarnya harus diperhatikan.
0: Tadi ada yang nanya tuh, kalau kredit macet nggak bisa, pasti ketahuan di BCK.
1: Iya, betul. Karena kan biar gimana sebenarnya Be More tuh mengikuti alur bagaimana cara pembelian mobil yang pada semestinya gitu kan ya Bu ya.
0: Amanah.
2: Kita cuma dapat kemudahan tuh, kita dikasih DP lebih ringan karena dikasih subsidi. Kemudian ada mungkin aturan-aturan leasing yang harusnya ketat di beberapa bagian. Itu kadang ada kebijaksanaan dari leasing untuk membantu Be More. Itu.
1: Yeah.
2: Tapi kalau untuk ukur aturan-aturan seperti ya udah namanya jelas-jelas mentok nggak lolos bay check-in itu agak susah sih. Gitu.
1: Nah, iya, itu dia. Jadi pokoknya harus lulus bay check-in. Nah, setelah lulus itu ya berarti persyaratannya nanti tinggal mengikuti aja gitu ya Bu Aida ya.
2: Betul. Kalau masalah kayak domisili, misalkan oh saya nggak di Jabodetabek nih KTP-nya akan susah nanti, itu masih bisa kita bantu. Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Yang penting BI-nya itu. Kalau mau domisili, sampai tinggalnya di Papua apa di ujung barat Indonesia, di ujung timur Indonesia,
2: itu masih bisa kita
1: aman
2: bantu,
1: masih bisa dibantu.
0: Unit gitu. Mobilnya tadi sekali lagi VinFast
2: E34. Nah, jadi kalau mampu untuk beli cash mobilnya juga nggak masalah ya. Kalau yang tadi dimaksudkan untuk cash bayar 28 jutanya itu juga sebenarnya boleh. Tadi kan kita kasih kemudahan cara bayar 8 juta dulu, jadi diangsur tanpa bunga. Tapi kalau mampu 28 jutanya langsung, silakan. Berarti kan kalau namanya aman, lolos bay check-in, mobilnya akan segera keluar tuh dari dealer.
1: Jadi makin cepat bisa dioperasi ya.
0: Iya betul.
1: Itu dia.
0: Semudah itu aja sih. Kayaknya mah Be More yang lempeng-lempeng dan pasti-pasti aja nggak sih, Bu Aida?
2: Benar, kalau misalkan mampu juga cash mobilnya ya enak, berarti setiap bulan itu tetap kita keluarin dulu budget untuk bayar cicilannya. Jadi keluar dulu budget untuk bayar cicilan. Bayar cicilannya kemana? Ya ke mitra yang punya mobil. Jadi kita terpisahkan. Yang harusnya buat bayar cicilan, itu kita keluarkan dulu, kasih ke mitra.
0: Habis itu baru 60-40?
2: Baru 60 lagi, jadi dapat dua kali.
1: Nah iya enak juga.
0: Iya fair-fairan aja, menurut aku tuh fair-fairan aja dari Be More-nya.
1: Iya juga sih, nah ini terakhir.
2: Iya, kita transparan kok.
0: Iya.
1: Nah ini terakhir Bu Aida, untuk masyarakat nih mungkin Bu Aida masih kan tadi, dari tadi kan pokoknya intinya kita sudah mendengarkan penjelasan dari Be More Pro yang dijelaskan semuanya sama Bu Aida. Tapi kira-kira masih ada pesan-pesan gak terakhir nih buat mungkin sahabat suara yang mau memulai membangun bisnis tapi masih ragu gitu kayaknya untuk mengambil langkah pertama bersama Be More Pro nih, gimana nih Bu Aida?
2: Iya, jadi mungkin kalau selama ini cuma ada niatan aja gimana caranya punya penghasilan tambahan, punya bisnis, tapi saya nggak mau ninggalin pekerjaan utama saya, jadi saya mau tetap dapat gaji, tapi ada pekerjaan lain, ada bisnis lain. Nah, ini waktunya. Karena bisnisnya tuh nggak perlu diurus sendiri, dibantu urus oleh Bimor. Jadi tetap dapat penghasilan tambahan, tidak perlu meninggalkan pekerjaan utama. Jadi santai aja, tetap bekerja seperti biasa, tapi ada penghasilan tambahan. Bisa dipakai buat healing, jalan-jalan ke Bali, karena kita kasih voucher gratis nginep di Hotel Bintang 5 yang ada di Bali.
1: Lah enak.
2: Jadi,
1: itu
2: pasif income-nya nanti bisa dipakai tuh buat jalan-jalan. Kebetulan kita juga kasih voucher hotel kan. Jadi selain dapat bisnis, dapat mobil di akhir kemitraan, sudah langsung punya mobil listrik, bisa pakai Hotel Bintang 5 di Bali juga. Lokasinya Canggu sama Nusa Dua. Boleh pakai keduanya atau boleh pilih salah satunya.
1: Ah, itu dia. Boleh sekali lagi Bu Aida, nomor CS-nya kemana kalau mau menghubungi, mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Bimor Pro?
2: Oke, boleh langsung ke Naila di 0812-8888-2956. Sekali lagi 0812-8888-2956. Tadi ada yang nanya juga, ini jelas gak ini perusahaannya? Jelas kok, kita ada kantor juga di Jakarta Pusat. Nanti boleh tanya ke Naila. Aman kok.
1: Itu
0: siap,
1: dia.
0: Tanyain selengkapnya ke Naila ya. Karena Bu Aida bentar lagi harus ada live TikTok ya.
1: Di mana? Live TikTok. Nggak, jualan mobil.
2: Bentar lagi harus sarapan. Diajak
1: ke sarapan. Sarapan.
0: Ya, tahu mau live TikTok jualan juga lagi.
1: Oke.
2: Bu Aida. Kita sarapan kita bertiga.
0: Oh iya, boleh bener.
1: Bisa sih.
0: Langsung SPK nih kita nih.
1: Ntar kita bayarin 60-40 ya sarapannya Bu Aida.
0: Split bill jadinya. Bu Aida. Terima kasih banyak Bu Aida informasinya. Ini benar-benar membuka pikiran dan juga cakrawala wawasan kita ya. Asli. Mengenai ternyata punya passive income yang gak perlu effort banyak, itu gak perlu repot-repot dan jauh-jauh kayaknya ada di Jabodetabek.
1: Iya benar, bahkan kalau kamu udah punya kerjaan sebelumnya nih sahabat suara,
0: gak ganggu.
1: Ini kemitraan dengan Bimor Pro ini tidak mengganggu sama sekali aktivitas pekerjaan. Iya gitu dia. Oke lah, terima kasih banyak ya Bu Aida buat hari ini ya.
2: Sama-sama Mbak Gina, terima kasih juga. Juga Mas Kino.
0: Have a nice day. Have a nice day buat Bu Aida. Bye.
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya enggak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.

0: Indonesia, sahabat suara. Masih ada Kinos Gina, sabar. Yang udah gak betah dengar suaranya Gina yang cempreng dan mengganggu kuping kamu. Sebentar lagi kita pamit kok.
1: Enggak, aku gak mau pamit kalau gitu. Aku sampai jam 12 di sini.
0: Eh, waktunya ada orang yang siaran yang lain.
1: Ada Kakak Cia ya?
0: Kakak Cia hari ini. Tapi sebelum kita pamit, sahabat suara, karena ini weekend, kita akan ngasih tahu ada event-event atau mungkin acara-acara atau mungkin film-film yang bisa kamu nikmati di weekend kamu kali ini ya.
1: Betul, ada Idea Fest 2026
0: tanggal 4 sampai 6 September, which is hari ini sampai hari Minggu. Mm-mm. Lokasinya itu di JCC Jakarta Pusat.
1: Iya, di JCC, betul. Mana Jakarta JCC? International Convention Center ya.
0: Jadi Idea Fest ini adalah festival kreativitas dan inovasi tahunan yang menghadirkan berbagai konferensi, ide dan juga pelaku industri kreatif. Mm-mm. Ada musikal absurd hidup juga.
1: Hidup segan but I'm not done.
0: Musikal absurd hidup segan but I'm not done. Maksudnya apa tuh?
1: Jadi dia hidupnya males tapi gue belum mati
0: gitu. Ini kalau pengen lihat atau nonton teater musik gitu ya.
1: Iya.
0: Tanggal 4 September hari ini itu di Galeri Ciputra Artpreneur Jakarta Selatan.
1: Betul.
0: Silakan.
1: Terus ada juga konser gratis. Yang mau gratisan, mana suaranya?
0: Hey.
1: Ini bakal ada penampilan spesial. Udah pakai Z nih, spesial.
0: Dari siapa tuh?
1: Rosa, Ricky Febian.
0: Ricky Subagja.
1: Emang aku bilang Ricky?
2: Emang Martin?
1: Ji, emang iye? Oh salah berarti. Rizky Febian,
0: yes.
1: Adrian Khalif, Bilal Indrajaya. Ini tanggal 1 sampai 13 September 2026 di Central Park Mall ya.
0: Yoi.
1: Gratis.
0: Gratis, gratis, gratis. Ada juga konser gratis di Depok nih. Mana Depok suaranya nih?
1: Mana Depok?
2: Beji Pride.
0: Iya benar, Beji
1: Pride. Depok Pride, iya benar.
0: OMG Creator Festival 2026 namanya. Sekali lagi, OMG Creator Festival 2026. Jadi selain bisa ketemu dan belajar bareng sama para konten kreator, kamu juga bisa nonton gratis penampilan dari Adrian Hilaf.
2: Khalif.
0: Adrian Khalif. Kemudian ada si... males gue nyebutin nama ini.
2: Sebut dong.
1: Salah dong.
0: Nanti dia sebutin. Salam buat Janika. Janika lagi Janika. Sape Janika.
1: Ternyata bener kan Lau pernah ngedeketin cewek yang sama pada masanya.
0: Terus gue tanya, siapa yang dapat Aldi? Lah, kan lu yang dapat katanya. Gue aja gak inget namanya. Jadi ada Adrian Khalif, ada Aldi Taher juga. Bang Aldi Taher ya, bawa burger atau dia perform?
2: Perform ya.
1: Wis, Oasis bro.
0: Oasis dong. Tanggal 3 sampai 6 September 2026, berarti dari kemarin sampai hari Minggu, di Atrium Margo City Depok.
1: Iya, silahkan monggo diisi weekendnya.
0: Film-film coba ibu cari. Sambil aku ngasih tahu, hari ini masih ada dari China Open.
1: Iya.
0: Itu badminton, tinggal menyisakan satu perwakilan lagi dari Indonesia. Ya tinggal satu lagi, sedih banget.
1: Dan kalau mau nonton Nasar ya bisa di sekolah.
0: Iya benar. Kasih tahu dong.
1: Iya, jadi hari Minggu ada event tugas berlari ya kan. Ada King Nasar nanti di sana. Mungkin yang nggak kebagian tiketnya King Nasar yang lagi konser-konser di mana bisa di situ. Tapi itu nggak gratis ya, bayar.
0: Bayar. Oh, tapi ya bayar wajar aja.
1: Iya. Soalnya itu.
0: Seru banget nonton konsernya Nasar tuh ya. Sorry ada ralat, bukan China Open tapi China Master 2026, tinggal menyisakan pasangan ganda putra ada Sabar Karyaman dan juga Reza Pahlevi.
1: Betul sekali, film juga banyak banget, film Indonesianya juga banyak. Silahkan nanti
0: yang recommended aja, yang recommended tuh. Yang barunya baru keluar hari Rabu kemarin itu ada
1: caranya.
0: Nih. Yang baru keluar
1: Baby Udon
0: baru keluar.
1: Operasi Pesta Copet
0: atau Otopsi, atau mungkin kalau yang suka nonton horor ada Insidious.
1: Iya, ada Insidious.
0: Yang mau action kamu nonton Mutiny, itu ada Jason Statham.
1: Ada lagi Istimewa.
0: Ada ini film baru juga, Bapakmu Kiper.
1: Bapakmu Kiper. Emang cara pengucapannya begitu?
0: Ya suka gitu, Nenekmu Kiper.
1: Spider-Man juga masih ada.
0: Wah, recommended banget.
1: Sama Odysseus.
0: Ya masih ada.
1: Betul, Paket Santet ada juga. Ada. Harusnya horor juga ada, ya kan?
0: Sama Kung Fu Solin.
1: Kung Fu Soccer
0: ya.
1: Iya.
0: Ini ajak anak-anak nontonin dulu All Wishes Come True. Buat anak-anak seru nih.
1: Bisa
0: nanti. Buat anak-anak bisa nonton All Wishes Come True. Sama geser lagi dong. Ada ini Pau.
1: Ayo Paw Patrol, betul.
0: Lilo Movie, silakan.
1: Rumah Singgah juga masih ada.
0: Tapi yang rekomendin dan belum aku nonton ini The End of Oak Street.
1: Oh, itu yang ada si
0: Anne Hathaway.
1: Iya, si cantik itu.
0: Yo,
1: iya kan? Ya udah kalau gitu kita pamit aja dulu.
0: Terima kasih yang udah nemenin Kinos, Gina, Indra dan juga Agoy hari ini. Terima kasih Agoy udah nge-wake up si Buluk yang enggak penting.
2: Katanya Ibun ada kata-kata hari ini katanya.
1: Kata-kata hari ini kita sampaikan di hari Jumat yang ceria ini adalah bahwa sesungguhnya Jumat itu adalah weekend.
0: Kayaknya nah, bukan artinya. Itu mah cuma arti.
1: Nah, itu kata-kata mutiara kali aja ada yang lupa kalau Jumat weekend.
0: Itu mah cuma artinya dong. Agoy ada kata-kata hari ini, Guy?
3: Hah? Jangan lupa bawa handphone ke kamar mandi.
1: Buat apaan?
3: Gak apa-apa bawa handphone ke kamar mandi. Jangan kamu bawa guling ke kamar mandi.
1: Salah itu bapak gua.
0: Iya.
1: Gitu. Bisa jangan duka cita lagi. Ya, yang semangat boleh di weekend ini.
0: Kalau dari gua jangan kebanyakan mengeluh.
3: Ya.
0: Karena Tuhan kamu tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Karena ingat, kamu juga tidak hidup seperti apa yang Tuhan inginkan.
2: Masya Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

0: seru kayak gini.
1: Titit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Halo. Selamat pagi, Eki.
1: Pagi.
2: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
1: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
1: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
2: Oke.
1: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow.
2: Aduh.
3: Ada perselingkuhan.
1: Betul.
2: Aduh.
3: Percaya.
2: Kayak gini seru nih, paling seru nih. Terus.
1: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
1: diam.
3: Di tim elu.
1: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
3: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
1: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
1: jawabannya
2: tuh?
1: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
2: Oh ya bener. Iya. Pasang badan malah balik badan.
1: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket lu ceritain semua.
2: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
1: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
2: Hei, rumpi kamu Eki.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: je.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Halo, selamat pagi sahabat suara. Apa kabar?

10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Dan itu dia Gemintang dari Andin yang akan menemani kita, yang sudah menemani kita dan menjadi salah satu lagu di rangkaian 10 lagu keren hari ini. Tenang aja, Cia masih lama, masih sampai jam 2 akan menemani kamu. Jadi habis ini akan ada lagu nih.

lagu yang ibaratnya kita bisa nemuin cinta sejati yang kita gak duga-duga nih sahabat suara. Tapi ternyata pertemuan itu adalah awal dari hubungan selamanya. Aku harap nanti kamu kalau lagi punya pacar sekarang atau lagi berusaha mendekatkan diri sama orang lain untuk menjadi pasangan kamu, aku harap itu adalah awal dari kisah selamanya ya.

0: Kalau kita dengerin lagunya Bernadie tuh adem gitu bawaannya ya. Jadi cocok nih kalau aku puterin di hari Jumat. Buat kita yang udah males banget kerjanya, mengingat ini bulan September sampai akhir tahun nanti gak ada libur sahabat suara. Jadi Jumat tuh adalah hari-hari dimana aduh akhirnya besok ketemu weekend. Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin. Tapi abis lagu yang satu ini.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya masih di 10 lagu keren ya, sahabat suara. Dan kalau kita sudah mendengarkan lagu-lagu yang cukup bikin kita happy, naikin mood kita, seperti biasa Cia tuh gak mau yang happy-happy terus kali ya. Karena dua lagu ini gak mau yang happy-happy terus kali ya.

0: pun mengajarkan soal itu ya.
1: Oh mengapa?
0: Nanti akan ada juga lagu dari aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga. Ini juga ngasih tahu kita soal keikhlasan atau merelakan orang yang kita sayang tuh. Kalau emang dia mau pergi atau dia harus pergi buat bahagia di tempat lain ya, kita harus rela ya, kita harus ikhlas ya sahabat suara. But ya, itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis lagu yang satu ini.

0: Indonesia. Masih barengan sama Chef Rizka yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan ya, itu dia 10 keren yang hari ini aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang siap aku puterin. Jadi kalau kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana kamu boleh sebutin dulu nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Aku mau dong mendengar cerita-cerita kamu. Dan langsung juga boleh nih join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara nih, waktu kita masih panjang banget. Jadi kalau kamu mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ceritain di sana kenapa kamu request lagu itu kali ya. Biar sebelum aku puterin lagunya, ada cerita nostalgia sedikit di balik kenapa kamu merequest lagu itu. Jangan lupa kasih tahu juga nama kamu siapa dan kamu dari mana. Sekali lagi langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. ChatGPT, Cloud, dan Grok mengalami gangguan layanan secara serentak pada 3 September 2026 yang berdampak pada penggunaan di berbagai wilayah. Penyebab gangguan masih belum diketahui pasti meski muncul dugaan terkait infrastruktur cloud seperti Microsoft Azure. Sementara, ketiga layanan dilaporkan telah kembali normal.
0: Suara Fakta.
2: KRL komuter rute Bogor-Jakarta anjlok saat memasuki jalur stasiun Jakarta Kota pada Jumat pagi 4 September 2026 sehingga seluruh penumpang dievakuasi dalam kondisi aman. KAI komuter melakukan rekayasa perjalanan dengan membatasi rute hingga Jakarta atau Manggarai serta menyiapkan kereta penolong untuk menangani gangguan ini. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara Fakta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

para warga Indonesia barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Aku ingin bertanya nih ya, kamu sering gak sih dulu kalau sakit, pasti orang tua kamu tuh ngomong kayak, udah sakitnya pindah ke mama atau pindah ke papa aja. Itu kan sebenarnya suatu hal yang kayaknya kalau dipikir-pikir tuh gak mungkin kejadian ya. Tapi itu ternyata emang beneran bisa, sahabat suara. Sakitnya, tapi sakitnya tuh gak beneran pindah ya. Tapi yang para ahli otak itu nemuin ada sebuah mirror neurons yang ada di kepala kita, dan ini tuh jadinya kayak cermin gitu. Jadi waktu kita lihat orang lain kesakitan, otak kita tuh juga akan ikutan ngerasain hal yang sama. Makanya biasanya kalau anak sakit, pasti tuh orang tuanya beneran ikut sakit juga, bukan cuma ngomong doang. Misal nih ya, ada anak kecil yang jatuh dari sepeda terus nangis. Nah, otak mamahnya itu tuh langsung aktif seolah-olah dia tuh juga jatuh gitu. Makanya suka spontan ikutan ngeringis atau ikutan pegang lutut sendiri. Itulah menurut aku yang bikin cinta orang tua ke anak bukan cuma perasaan biasa aja, tapi emang udah dari sananya. Bahkan sampai ke otak kita pun didesain buat benar-benar ngerasain apa yang anak kita rasain. Keren banget ya.

Nongkrong bareng 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini karena aku sambil live TikTok gitu ya. Jadi di awal-awal tadi kita ngomongin makanan, rekomendasi makanan yang ada di daerah mereka masing-masing. Dan menurut aku kalau ngomongin makanan, ada satu perdebatan yang gak akan pernah kelar, yaitu soal tomat itu sebetulnya sayur apa buah ya. Kan dulu kita sering banget kayaknya ngedebatin hal itu, atau mungkin sampai sekarang, sahabat suara. Dan ternyata plot twistnya, ternyata tomat itu adalah nenek moyangnya kentang. Ya, jadi dulu banget ada tomat yang kawin sama tanaman lain, namanya itu etuberosum. Nah, hasilnya ya itu kentang yang kita bisa makan sekarang. Jadi harusnya tomat itu sayur gak sih? Menurut kamu gimana? Ini juga udah diriset sama banyak ahli buat mastiin soal hal ini. Dan emang beneran kebukti, sahabat suara. Jadi kalau kamu di fast food gitu ya, makannya kentang goreng pakai saus tomat, udah deh, itu artinya apa? Kamu makan satu keluarga besar.

0: kamu di Nongkrong Bareng 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan tentunya masih panjang perjalanan kita bersama-sama sahabat suara. So kalau kamu mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau kalau kamu yang mau lihat keseruan kita nih di studio, langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena di sana kita sambil cerita-cerita, ngobrol, dan banyak orang yang kayak penasaran gimana sih penyiar radio kalau di dalam studio kondisinya tuh seperti apa. So langsung aja jangan lupa join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
2: mahal.
1: Ya kan?
2: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
1: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
2: Buset.
1: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
2: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
1: Priscilla
2: ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego semua.
1: Wow.
2: Dibikin kayak satu kota.
1: Wow.
2: Harganya udah ya puluhan juta.
1: Mahal, Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
2: mahal.
1: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
2: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
3: Wow.
1: Asik, uangnya lumayan.
2: Kalau kamu bisa mewujudkan ya, Nado?
1: Bisa, kalau itu masa.
0: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kembali lagi bersama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Di sini, apakah kamu ada yang cat lover? Kamu cat lover atau dog lover nih, sahabat suara? Karena ada satu postingan di Instagramnya Pandemic Talks yang ngasih tahu kalau kucing itu bisa punya logika sendiri yang sebenarnya agak gak kepikiran nih sama kita-kita yang manusia gitu, sahabat suara. Jadi ada salah satu eksperimen yang ngebuktiin kalau kucing itu lebih suka ngikutin jalur yang ribet, kayak ngelewatin labirin meja atau ngakalin jalan yang menurut mereka tuh lebih gampang aja gitu dari apa yang udah ditunjukin sama majikannya. Makanya kadang kan kita tuh suka jadi mikir gitu ya, kalau kucing itu adalah salah satu hewan yang keras kepala. Ini buat kamu yang punya kucing, setuju gak nih? Padahal kalau kita lihat dari penelitiannya, dia tuh nemuin kalau kucing itu justru cenderung lebih ngehargain kemandirian dan kendali dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi bisa dibilang kucing itu hewan yang mandiri ya, yang punya pola pikir unik kali, sahabat suara. Jadi gimana? Kamu yang punya kucing, buat kamu yang cat lover, setuju atau enggak?

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM Swiss Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kamu sering gak sih kalau lagi makan gitu ya, hobinya tuh pasti sambil nontonin orang makan juga. Itu hal yang biasanya aku lakuin sih sebetulnya. Dan ternyata ada studi terbaru yang diterbitin sama jurnal BMC Psychiatry di tahun ini, dan dia tuh nemuin hubungan antara risiko depresi sama kebiasaan orang nonton mukbang. Nyangka gak kamu nih sahabat suara, dengernya tuh kayak, hah? Gitu gak sih? Apa coba hubungannya? Dan ternyata penelitiannya itu dilakuin ke hampir 1200 orang di Korea Selatan.

0: barengan sama Cia di nongkrong bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, ini kita kurang lebih tinggal 20 menit lagi aku menemani kamu. Jadi kalau kamu mau request, tenang aja, aku masih siap dan masih semangat banget nih buat muterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So langsung aja yuk WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok aku di @suara.network. Di sana kamu bisa melihat situasi studio, kita ngobrol-ngobrol di sana. Dan kalau kamu mau request juga boleh banget, karena kita sambil main games juga. Ya, aku tunggu sahabat suara buat yang mau WhatsApp di 0816-114-1014 dan kalau TikTok di @suara.network.
1: Suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Sebagai wanita di sini.
2: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
2: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
2: Sini. Aha.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
2: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
2: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
2: Ini radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
2: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
2: Itu
1: kan
2: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
2: Ini lain.
3: Itu kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio. Ini emang
2: enggak
1: ada kursinya.
2: Ini.
3: Aduh, Pak Giros kasih lah itu kursinya.
2: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
2: Lucu loh dia loh.
1: Kaget. Kaget ya. Sama aku mah
2: baru juga kenal. Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
2: Kinos.
1: Kinos, iya.
2: Kinos.
3: Kinos.
2: Kinos.
1: Yang Kinos. Siapa namanya?
2: Agoy.
1: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
2: Indra.
1: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
3: Bukan.
2: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
2: Indra.
1: Yang di Brownies.
3: Ipan itu Ipan.
2: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
3: Ipan itu, Tia Ipan, Ipan. Kak.
1: Indra Gunawan namanya.
2: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Amerika. Sudah hampir jam 2 siang, sahabat suara yang artinya Ci harus pamit undur diri. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Tapi tenang aja, karena kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di hari Jumat, dan di jam yang sama, jam 11 siang sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu penuh dengan sukacita, hari kamu menyenangkan selalu. Selamat melanjutkan aktivitas. Happy weekend, sahabat suara. Selamat beristirahat. Pokoknya 2 hari kamu gak boleh ya bawa kerjaan pulang ke rumah. Buat yang udah request juga, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Minggu depan request lagi ya. Oke, sahabat suara, terima kasih. Bye.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
3: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
2: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
3: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
2: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
3: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
2: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
3: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
2: Ya. Kok HP-nya mati total ini?
0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
4: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul ya.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
5: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
6: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
7: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
8: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
9: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sobat suara. Kalau kamu yang sepertinya lagi butuh kuota besar tapi tetap hemat pengennya ya, pas banget nih, ini ada super seru flash sale hadir kembali. Cuma dengan Rp100.000 kamu udah bisa dapetin 65GB untuk 28 hari dan kuotanya besar, harganya juga super murah. Dan yang bikin makin enjoy nih ya, paket ini juga udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV. Jadi kamu bisa nonton film, drama, atau series favorit tanpa khawatir kuota kamu cepat habis. Nah, kalau kamu yang kayaknya suka streaming ya, apapun sebenarnya sobat suara, ini dia, kalau sekadar butuh hiburan di waktu santai, streaming tadi solusinya. Pokoknya lebih puas dan praktis karena semua udah ada dalam satu paket ini ya. Nah, kalau mau aktifinnya ini mudah banget. Pertama, kamu bisa lewat aplikasi Metalkomsel. Atau boleh juga kamu tekan ya di bintang 363 bintang 35 pagar. Atau boleh juga datang ke outlet terdekat. Pokoknya jangan sampai terlewatkan promo ini sahabat suara. Karena kenapa? Karena cuma berlaku sampai 7 April 2026. Cuma sampai besok doang ya. Sekali lagi, promo ini cuma berlaku sampai dengan 7 April 2026. Jadi buruan ya. Informasi lebih lengkapnya kamu bisa cek ke tsell.id/flash_sale_seru. Sekali lagi bisa cek ke tsell.id/flash_sale_seru. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Ros 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 난 주호진 씨가
2: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang ada rencana weekend ini mau belanja, ya yaudah belanja di Alfamidi aja. Karena setiap weekend pasti Alfamidi ada promo, namanya promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi buat kamu pas banget nih ya, yang pengen belanja di Alfamidi dan cari promo, ada di Alfamidi. Nah kira-kira produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama ini ada Ciptaden PG Fresh Mint Cold Mint 225 gram dari Rp15.300 itu menjadi Rp12.900. Kemudian ada Shinzui Body Wash BC Olvarian Refill 380 gram dari Rp27.500 itu menjadi Rp18.900. Kemudian ada Pantene Shampoo 145-160 ml Ovarian, itu dari Rp31.900 menjadi Rp26.500. Kemudian ada lagi Hydro Coco Ori TP 250 ml dari Rp9.200 jadi Rp7.900. Kemudian ada lagi untuk Golda botol 200 ml Olvarian dari Rp4.500 itu menjadi Rp4.000. Dan kalau sahabat suara pengen tahu kira-kira produk apa aja yang masuk di promo JSM, langsung aja cek di Instagram @alfamidi_ku. Jadi buruan ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu, nikmatin promo JSM ini. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: dengerin Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
3: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
2: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
3: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
2: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
3: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
2: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
3: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
2: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
4: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: dengarkan musik pilihanmu. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Libra, Scorpio. Ok. Leo.
1: Yes.
0: Pesona lagi maksimal. Permisi ya, ini kayaknya Leo setiap minggu pesona maksimal. Ya, perhatian orang mulai berdatangan. Dinikmati say, tapi jangan sampai kaca spion ikut kamu ajak curhat.
1: Nah lo, hati-hati gile.
0: Pesona lo Oli lagi kenceng banget semua yang Leo. Gua kenal. Yoi, aku gimana sih nih?
1: Libra.

0: kalorinya ya. Waduh. Soalnya kalau misalnya kalori saya segini, saya nggak mau makan itu.
1: Ribet banget.
0: Scorpio,
1: yes.
0: Insting kamu lagi tajam dan rasa kepomu juga ikut naik level. Tapi jangan semua dalam tanda kutip scene kamu jadikan bahan investigasi nasional.
1: Gak usah. Itu detektif party clear, say.

0: udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, Kino.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi aku masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah. Terus udah gitu?
0: Iya lah kelas ya. Nangis terus dikejar
2: manis. Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, okay, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara warga Indonesia.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Mata kita blur.
0: Jangan cepet sembuh ya, Beb. Gak enak banget rasanya sekarang ini, gue yakin dah.
1: Iya, aku tuh kan ada sinus ya, guys. Jadi kadang-kadang tuh suka kambuh tiba-tiba gitu. Nah, kalau kambuh itu mampet.
0: Asli.
1: Sumpah.
0: Yang paling enak sih sebenarnya abis ini pulang istirahat tidur.
1: Apa daya, kagak bisa. Gue lagi dipalak anak gue untuk makan bersama.
0: Itu dia.
1: Iya. Ya nanti mungkin gue makannya makan yang banyak uapnya. Jadi gue hidup ke hidung.
0: Iya. Jadi lo ke restoran, iya. Saya minta sup, minta iya. Mushroom sup, sama handuk basah. Jadi lo taruh di atasnya gitu. Gak apa-apa sekalian dipikirin orang gila, yang penting lo sembuh aja.
1: Iya, iya. Ya semoga kita sehat semuanya.
0: Amin.
1: Dan di hari Jumat ini semoga hari kamu menyenangkan, sahabat. Amin. Suara. Terima kasih sudah bersama-sama dari jam 4. Terima yes. kasih juga untuk berseru-seru di TikToknya.
0: Betul.
1: Kita ketemu lagi hari Senin ya.
0: Ke Songfa aja, Kak, pasti sembuh.
1: Songfa apa sih?
0: Lah, bakut, Beb, bakut.
1: Setiap hari duduk di Songfa.
0: Itu sofa, darling. Ya udah, minum obat sana. Dadah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya?
2: Iya.
1: Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih. Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Semua band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along nostalgia dan menikmati

0: Indonesia.
1: Selamat malam sahabat suara, nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam nih. Asyik, asyik, asyik, asyik. Maaf banget aku telat siaran, sudah confirm ke bos karena hari ini, malam ini saya apes sekali. Ya, yang pertama macet. Ya, macet itu bukan alasan lah ya. Yang pertama sebenarnya ya, macet kedua deh. Yang pertama pas mau OTW ngecek ban, dor kempes. Jadi daerah gue tuh banyak banget, nggak tahu udah 2 kali deh, kayak hampir 3 kali gitu ban gue bocor abis. Yang pertama kena paku gede gitu yang biasa buat ngunci pintu kamar mandi kalau misalkan kunci rusak. Dan kali ini kena pecahan plat nomor katanya. Pas gue cek, oh iya juga ya, ada aja dah. Astaga, terus gue di jalan tadi lihat ini hari ini macet banget. Sahabat suara benar-benar semacet itu.

Abis itu makanannya. Udah TW, drivernya salah. Bawa. Akhirnya gue ditelepon sama sebuah apa namanya, gue beli Pak Gembus, gue sebut aja mereka ya. Habis Pak Gembus nelfon, "Mas sorry, tadi ada driver salah bawa pesanan mas, kami kirim lagi ya." Terus tiba-tiba drivernya udah sampai di bawah. Lah jadi ini gimana sih, salah pesan apa kagak gitu loh. Akhirnya gue suruhnya mereka berdua ngobrol, jadi begini sampai gue gak tahu kesimpulannya gimana.

Terus jadi kayak, ya udah jadi gimana nih, aman nggak pesanannya? Aman, ya udah. Terus emang suka beruntut, iya kan? Jadi kayak apa nih, apa nih, apa nih? Buset dah, gimana gue sambil meeting? Gue lagi meeting, kan gue besok MC. Ini gue sambil meeting nih, besok gue MC. MC berdua. Terus biasanya kan kalau misalkan si partner gue, si Coki nggak bisa gitu ya, terus kan gue yang gantiin, gue backup dulu lah partner gue, si Coki Bear. Dan kan gue lagi nggak bisa nih, lagi hektik, gue bilang Cok bentar ya, dia pengen gue ikut masuk juga, ya udah lu di backup dulu aja bro. Duh batih, heh taruh lah. Tuh sekarang ada lagi nih TikTok nggak bisa connect, astagfirullahaladzim, sinyalnya error. Ah, kita ke lagu dulu ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 di siarannya Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Wah, siapa yang lagi apes minggu ini? Share dong keapesan lo minggu ini, sahabat suara. Langsung aja

Nah, habis marah-marah kita nongkrong. Karena kalau tadi gue cerita mal. Wow, malam ini gue apes banget. Langsung 4 beruntut gue keapesan di malam hari ini. Gue pengen bacain keapesan lo, sahabat suara. Eh, BTW satu lagi, apes sinyal TikTok barusan error-error mulu.

yang ngirimin foto pelek mobil. Demi apa mobil lo Lexus? Apa sih Citroen ya? Citroen bukan sih? Gak tahu, tapi kayaknya logo Lexus atau Citroen gitu. Apa gak tahu deh gue. Pelek Racing, dia bilang gini, gara-gara ngehantem di underpass Lebak Bulus nih, untung cuma baret gak retak atau patah. Take care buat yang mau pulang dari Jakarta Ciputat, kalau mau lewat underpass disarankan lewat jalur kiri atau lewat atas aja. Di kanan jalan ada lubang pembuangan air, sumpah itu dalam banget dan tajam. Tolong ya, yang bersangkutan pejabat-pejabat Ciputat, itu dibenerin dong. Udah tahu daerah situ macet, banyak mobil pulang kantor dari daerah Jakarta, rumah rata-rata di Bintaro Ciputat. Itu macet banget. Terus sama Trans Jakarta yang suka ugal-ugalan di jalan raya Ciputat tuh gedek tuh gua. Masa ngebut sih, Bang? Lu kan Transum, Bang. Di TikTok, halo Kiki, halo Dari. Dari udah hafal banget.

Guys, gue mau ngingetin buat lo yang punya aki, mau itu shop and drive, shop drive atau you name it lah nama aki. Terakhir ini aja. 0816 114 1014 atau mampir ke TikTok karena gue sekarang lagi live di TikTok.

0: lagi suntuk, jangan bete. Rotten Dapi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, takkan terganti. Titik nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

kerja, udah sampai lobi kantor baru sadar laptop gue ketinggalan di rumah. Wah, itu bukan kapesan nih saya, itu pemanasan ya, pemanasan di awal minggu. Nah, itu memang awal-awal minggu tuh hari pertama tuh emang harus dibikin dar-der-dor alel dulu-dulu. Raka, bang motor gue mogok pas hujan, bengkel tinggal 300 meter kayaknya. Tapi hujan kayak Jakarta lagi punya masalah pribadi sama gue. Iya loh.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Indonesia. Kita ngomongin soal keapesan. Waktu biasa tuh kayak gitu tuh. Pulangnya karena udah malam banget dan pegel pol. Akhirnya gue naik Gojek langsung dari TSP. Tarifnya 300. Pas udah sampai

Agustus awal ya masalah ya. Damn. Gua kebayang sih susahnya nyari minuman air mineral gitu-gitu tuh di Sons Project. Karena kok sekalinya lo mau beli itu pasti booth tuh antri banget. Udah gitu pengep, bener-bener full itu tuh di Allianz Arena. Dan Sons Project emang dari tahun ke tahun di situ di Eco Park Allianz Arena itu, Allianz Eco Park Ancol. Itu tuh kalau lihat nonton festival, wah lu ngerasain itu ya. Satu lagi aku bacain, malam bang, aku Romevo dari Cirebon. Mau cerita soal kapesan aku. Kamis kemarin pas berangkat kerja, motor tiba-tiba mogok. Nyari bengkel lumayan jauh. Akhirnya, nemu dan baru beres jam 9. Akhirnya, sampah, lo musuh gue sih. Gue gede sama orang-orang gitu ya.